0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegel dan lagi badan empuk, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan

0: Pun itu di sini tempatnya. Terus
1: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM itu sahabat Anda. Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto melayani dengan cinta kasih tanpa membeda-bedakan. Aman, nyaman, dan ramah. Lingkungan bersih dan sehat. Kepuasan Anda, kesembuhan Anda. Harapan kami, pelayan Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto.
1: Care with love, quality first.

terjadi arir balik. Jadi asam lambung balik ke atas di lambung. Kita tahu asam lambung kongkongan. Akibatnya terjadi peradangan. Lambung itu yang dua naik ke atau esophagus itu bukan tempatnya ya untuk asam lambung.

0: 11% ya. Itu per ini gitu ya.
1: Nah, kalau di Indonesia ini ya Pak ya, kayaknya yang kena ini apakah gimana ya anak muda itu kok, apakah kebiasaan makannya kena gut itu?
0: Ya, jadi misalnya itu makanan junk food itu kan seringnya atau gula. Nah, itu ternyata akan menimbulkan gas. Pada waktu dicerna timbul gas. Nah, gas atas ya, sehingga asam lambungnya naik. Kedua, perilaku hidupnya tidur malam, hidup gak teratur. Ketiga, stres. Orang tuh ya banyak stres ujian. Jadi pikiran, nah pikiran tuh memicu asam lambung. Faktornya dari makanan yang saat ini berubah. Dulu kita kan lauk, sayur, buah. Sekarang ini nasi nggak pakai, pakainya roti gitu ya. Sekarang ini ya, makanan-makanan yang mengandung pengawet.
1: Ya,
0: Jadi makas kalau diolah itu ya. Nah, itu menjadi GERD. Jadi harusnya kita kembali ke makan yang normal. Jadi nasi, lauk pauk, sayur, buah. Tapi sekarang ini kan mulai ada keripik, kerupuk ya, goreng tepung.
1: keripiknya yang
0: Ya.
1: keripik yang itu yang pakai apa level-level
0: Nah, level
1: pedasnya itu
0: 5
1: kan?
0: menjadi asam lambungnya bertambah ya. GERD ini salah satu penyakit yang memang disebabkan oleh karena bah ya bertambah. Lah dia kemana? Ya udah dia ke atas naik ya. Nah akibatnya apa? Nyeri dan kayak terbakar mulai dari lambung sampai ke dada ya. Bahkan ada yang sampai ke leher. Harusnya dada bawah. Nah sahabat tikus, tentu kalau orangnya nyeri dada akan mengganggu ya. Nggak bisa kerja ya. Kalau suruh kerja gimana dadanya sakit tuh ya. Terus sendawa kan, pahit ya. Terus sering ke IGD itu disangka penyakit jantung. Nah, tapi seringkali sakit jantung disangka GERD. Nah, itu yang menyebabkan pasiennya meninggal. Asam lambung. Terus terus ya dikasih obat mah balik ya. Jadi sama-sama nyeri dada, kalau memang sakitnya banget, ternyata si asam lambung itu enggak cuma nyeri dada. Jadi kadang-kadang dia tuh ngitik-ngitik refleks batuk. Jadi ada pasien tuh batuk terus. Nah ternyata, atau dia sering serak suaranya. Kena pita suara. Karena begitu kerongkongan itu sebelahan sama tenggorokan. Nah kalau asam lambungnya kerongkongan naik, kadang-kadang mengganggu organ-organ di tenggorokan ya. Jadi satwa sering nyeri tenggorokan ya. Amandelnya sering kambuh. Kalau amandel tenggorokan tuh ya ke hidung, sinusitis, ke telinga. Pasien nggak sembuh-sembuh radang tenggorokan, yang keroknya adalah si asam GERD, asam lambung atau GERD ini. Ada juga yang pasiennya asma nggak sembuh-sembuh. Ternyata asma yang disebabkan asam lambung tadi, atau batuk kesembuh-sembuh, atau serak kesembuh-sembuh, atau datang ke dokter gigi. Gigiku sekarang kok pada rusak dok, gitu. Kayak dikasih erosi giginya tuh karena kena asam lambung tiap hari. Nah, terjadilah kerusakan pada gigi. Giginya kena asam lambung jadi rusak ya. Jadi sahabat iktus, pasien itu
1: ya
0: bisa datang dengan nyeri batuk, serak, asma, gigi, sinus, dan biang keroknya adalah alir balik isi lambung ke tadi ke kerongkongan ke mulut gitu.

Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto melayani dengan cinta kasih tanpa membeda-bedakan. Aman, nyaman, dan ramah. Lingkungan bersih dan

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Hey sahabat, kita masih bersama Dr. Yusuf dari Rumah Sakit Dr. Cipto, Rumah Sakit Panti Losar Dr. Cipto. Nah, pagi hari ini kita berbicara tentang GERD ya dokter ya.
2: Iya
1: Nah, mungkin
2: betul.
1: dokter bisa jelaskan

0: pencegahannya gimana supaya nggak kena GERD, kemudian kalau sudah kena, apa sih yang harus kita lakukan gitu.
1: Baik ya, pertanyaannya ya. Jadi, sahabat Iktus, tadi katakan GERD itu kan otomatis merusak si kerongkongan ya. Jadi, udah pasiennya itu akan terjadi gangguan tidur ya. Karena mau tidur, naik ke atas, aduh panas dadanya, nggak bisa tidur gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya tuh kalau dia terkena asam lambung, bisa juga lama-lama saluran kerongkongannya itu menjadi menyempit, namanya striktur. Jadi caranya kalau kulit luka tuh keloid lah gitu ya. Nah, kalau di
0: Oh,
1: lambung
0: gitu.
1: itu jadi nyempit, namanya striktur. Tapi bisa juga membuat luka kronis itu menimbulkan gejala kanker gitu ya. Sampai terjadi kanker esofagus. Nah, jadi walaupun sepele, kalau terusan GERD gak sembuh-sembuh, bisa nanti mengecil salurannya ya, namanya striktur, nanti jadi kayak nggak bisa makan gitu ya, karena makannya kan jadi susah turunnya, bahkan sampai bisa jadi kanker ya. Sedemikian parahnya si GERD ini, selain tadi nggak bisa kerja, kemudian nggak bisa tidur ya, nah bisa sampai terjadi kanker pada kerongkongan ya. Nah, sahabat Iktus, tadi penyebabnya apa? Satu, kan kegemukan. Berarti kita untuk mencegahnya jangan sampai kegemukan ya. Aduh, beratku naik terus dok, piye ini ya. Nggak usah khawatir. Sekarang ini kan ada obat yang namanya semaglutide sama tirzepatide ya. Jadi orang gemuk itu sekarang bukan karena orangnya ini katakan rakus ya, nggak mau usaha, nggak mau gerak, bukan. Karena adanya hormon di otak yang tidak bisa dikendalikan ya. Nah, hormon tadi ada namanya si leptin itu berlebihan. Tapi untung ada obat namanya sekarang GLP-1 reseptor agonis yang bisa tadi. Dengan demikian berat badannya jadi turun ya. Nah, tapi tentu saja harus bareng dengan makan dan olahraga. Tapi kalau olahraga atau sama olahraga atau sama makan diatur bisa enggak? Enggak bisa. Kan begitu lengah langsung pengen makan. Jadi otaknya tuh memerintahkan untuk segera makan ya. Nah, tapi untungnya sudah ada obat itu. Jadi sahabat itu siang, aduh berat badanku berlebihan, enggak usah khawatir ya. Di Pantai Sutra Cipto ada klinik kelebihan berat badan. Harganya berapa? 390. Jadi konsultasi saya suntiknya itu ya. Bagaimana keberhasilannya? Ya, puji Tuhan ya sahabat Iktus. Pasien saya sekitar 50 di Panti Wuroso, satu pun nggak ada yang tidak turun. Semua turun gitu ya. Secara bertahap, seminggu sekilo, ada yang setengah turun ya semuanya ya. Nah, tapi kalau gemuk itu tadi menimbulkan GERD, asam lambungnya naik ke atas ya. Kedua, nggak boleh apa? Stres. Tadi katakan stres itu meningkatkan asam lambung. Lah, aku udah stres piye? Nah, stres itu juga sekarang sebabkan karena hormon serotonin. Jadi bukan orangnya kurang berdoa, bukan orangnya tuh kurang beribadah ya, tapi karena hormon serotoninnya tuh kurang sehingga harus ditambah ya. Nah, jadi sekarang ada obat namanya SSRI, namanya fluoxetine, sertralin, escitalopram ya. Jadi untuk mengatasi stres ya. Kemudian apa, minum alkohol, nah, itu nggak boleh karena alkohol atau minum bar soda kan menimbulkan gas naik ke atas, jadi otomatis nyeri ya pada kerongkongannya. Minum minuman yang kecut, kopi itu ya, kalau satu nggak apa-apa, tapi kopi kental sehari 4, nah itu bahaya, bisa menimbulkan GERD ya. Kemudian merokok, merokok juga menimbulkan asam lambungnya meningkat ya. Jadi sahabat Iktus, itu adalah faktor cara mencegahnya ya. Nah, kemudian supaya tahu ini tuh sebenarnya GERD apa bukan, jadi saat ini mudah sekali. Jadi sahabat Iktus cukup dikasih obat penetral asam lambung ya, namanya PPI. Bisa omeprazol, bisa lansoprazol ya. Itu selama 7 hari. Loh kok sembuh? Berarti benar, positif GERD. Kalau udah benar itu, jangan terus 7 hari stop, dilanjutkan selama 2 bulan. Jadi GERD itu penyakitnya berulang ya, harus 2 bulan. Jadi sudah tadi nanti, oh tadi

0: ngurangi kegemukan, ngurangi makan pedas, kecut, ngurangi minum bersoda, plus obat namanya pipet asam lambung.
1: Itu bisa dibeli bebas atau harus pakai resep dokter?
0: Bisa kalau PPA itu, omeprazol boleh, lansoprazol boleh, beli bebas, diminum 2 kali 1, kok cocok. Nah, bisa
1: Baik.
0: dilanjutkan selama 2 bulan. Tapi alangkah baiknya ke dokter, kan tadi ternyata bukan lambung, ternyata jantung, kan hati-hati itu
1: Benar.
0: ya. Nah, ternyata juga diperhatikan, ternyata bukan GERD, ternyata ini gejala adanya luka pada lambung, tukak lambung. Karena ternyata minum obat-obatan pengencer darah. Nah, itu berarti pengobatannya nggak cuma itu, harus diperbaiki juga obat untuk tukak lambungnya ya. Ternyata ada penyebab lain yaitu infeksi kuman pada lambung, namanya Helicobacter pylori. Itu juga aku dikasih antibiotik gitu ya. Lo sakit lambung dapat antibiotik oleh kuman yang namanya Helicobacter pylori ya. Kemudian sahabat Iktus, kalau sudah kena GERD kudu apa? Yang pertama, harus dimodifikasi gaya hidupnya. Yang dulu suka makan makanan tepung-tepung, ya nugget, roti, tidur kudu 1 jam dulu. Kalau tadi berat badannya berlebihan, kudu diturunkan. Karena berat badan itu meningkatkan. Yang penting juga adalah setelah tadi gaya hidup diperbaiki, berat badan turunkan, tidur pakai bantal, ya menurunkan faktor-faktor meningkatkan tekanan di perut. Ya misalnya tadi ya Pak, kegemukan
1: Apa itu?
0: tadi ya, merokok ya, makan pedes-pedes sama berlemak, makan santan ya, makan gulai ya, tapi boleh sih cuman jangan terlalu kental ya. Nah, kopi, alkohol dan merokok ya. Jadi itu yang diperhatikan. Jadi makanan yang pedes-pedes tuh apa sih? Kadang tuh makanan mengandung min ya. Alkohol, bawang, jus jeruk yang kecut, itu juga nggak boleh ya. Itu juga nggak boleh ya. Nah, juga ada obat-obatan tertentu. Nah, harus kita lihat. Jadi obat-obatan tertentu, misalnya amlodipin, kadang tuh bikin gangguan. Ya, berarti kita ganti obat strateginya sama isoprolol. Kita ganti kalau memang penyebabnya dari lambung ya. Nah, sahabat Iktus, jangan lupa pengobatannya itu ya. Kalau GERD itu sampai 8 minggu ya. Jadi
1: Oh,
0: jangan, ah kalau udah
1: lama.
0: GERD minum 7 hari, jangan 8 minggu ya. Harus diminum ya. Nah saat ini sahabat Iktus, ada obat yang di atas obat asam lambung biasa ya. Itu golongan Prazan namanya ya. Saat ini di Indonesia ada 3, yaitu Vonoprazan, Tegoprazan, sama Vesuprazan. Loh, bedanya
1: Itu
0: apa
1: yang
0: sama amlod sama yang kemarin itu ya? Karena kemarin saya barusan ikut update tentang penyakit lambung ya, sahabat itu sih ya. Jadi ternyata saat ini golongan prasan itu, tegoprasan, vonoprasan itu, ternyata dia dosisnya cukup sekali aja. Jadi gak usah 2 kali. Kalau kita tes PPI kan tadi mesti 2 kali. Kali aja. Prasan ini lebih kuat daripada si golongan lansoprazol, omeprazol gitu ya. Karena lebih kuatnya kenapa? Karena dia minum sekali langsung udah bekerja. Sedangkan golongan yang PPI itu, protopam inhibitor ya, dia tuh untuk mencapai dosis terapi kudu diminum kira-kira 5 hari. Asam bagus karena nggak ada ya. Sekarang ini
1: Iya.
0: kurang. Nah, dengan obat yang baru ini, golongan perasaan ini, minum sehari sekali langsung mencapai dosis terapeutik. Jadi langsung gak usah nunggu 5 hari ya. Kedua, kalau si obat asam lambung itu kadang minumnya kudu 2 kali, ini cukup sekali. Ketiga, kalau obat PPI wajib minumnya sebelum makan. Jadi pada waktu perut kosong sebelum makan, kecut ya keadaannya, dia baru bekerja si asam lambung ini, PPI ini obatnya. Sehingga kalau kita lupa, aduh udah kadung makan, nah repot. Dia akan
1: Jangan
0: berkurang
1: terlalu.
0: kekuatannya 50%. Jadi golongan lansoprazol, omeprazol, pantoprazol ya. Tapi golongan yang namanya prasan, vonoprazan, vexuprazan, tegoprazan, itu nggak usah sehari saat langsung kadarnya mencapai kadar terapeutik gitu ya. Dan kalau sudah sekali diminum ya, dia bisa bertahan 24 jam.

Paham ya? Kalau yang lain-lain itu bertahan itu 2 jam, kadang harus minumnya 2 kali. Kalau ini nggak, paru-parunya 10 jam. Jadi cukup perasaan ini ya. Nah, sahabat itu, jadi kalau saat ini kita ketemu sakit dengan GERD ya, nggak usah khawatir, karena kita bisa menggunakan obat yang perasaan ini, di mana untuk nyeri dadanya itu ya, yang parah gitu ya. Kalau yang ringan sekali juga sehari sembuh. Yang parah itu paling lama 3 hari udah sembuh ya. Kalau pakai obat yang lain, 7 hari baru pacek. Atau 5 hari ya, kalau kita pakai dadanya ya. Nah, obat ini sehari udah bekerja, jadi sembuh ya. Dan dia juga bisa menghilang tidur ya. Seringkali obat-obat yang rasoprasol itu dia kerjanya malam, dia nggak bisa menghadapi teropong. Ternyata radangnya itu setelah 8 minggu hilang, jadi udah bersih lagi. Jadi nggak cuma gejala hilang, tetapi peradangannya juga hilang ya. Jadi sahabat itu, obat yang perasan ini ya merupakan terobosan baru, karena bisa sehari cuma sekali, sesudah atau sebelum makan, yang berat 3.

0: Pada malam hari, sahur 4 jam full sehingga tidur pun tidak terganggu ya. Kurangannya mahal ya, karena obat ini kira-kira 25 ribu itu kira-kira. Kalau bisa ya, 1.500. Kalau ini enggak ya, karena yang pertama menyembuhkan peradangannya ya, dan mampu 24 jam. Lain, Nexium, Rabeprazole, Omeprazole, Lansoprazole, Pantoprazole, itu kekuatannya kira-kira ini bisa sampai 24 jam ya, bung. Kedua langsung hilang. Nah, hilangnya tuh ya kadang-kadang enggak udah pasti sembuh. Ketiga, bagaimana dengan kekambuhan? Obat-obat dikasih PPI yang pertama, setelah 2 bulan, kambuh lagi gitu ya. Nah, tapi kalau yang pakai yang golongan prazan-prazan ini, tegoprazan ya, atau vexuprazan, atau fosinti ya, itu fosinti itu si vonoprazan, itu jarang kambuh sahabat tikus ya. Sehingga nyeri dada, nyeri di belakang mulutnya pahit ya, rasanya makan nggak mau turun-turun, mual, muntah, itu langsung turun dengan beri obat ini ya, diberi obat golongan perasaan ini ya. Jadi sahabat itu saat ini kalau kita kebingungan sakit sakit lambung ini nggak usah khawatir, ada obat pamungkas ini ya untuk mengatasi si golongan.
1: Nanti kita lanjut setelah lagu.

0: Morning blessing, morning is wonderful blessing. Masih bersama Rumah Sakit Panti Loso Dr. Cipto. Yang pada pagi hari ini, tunggu sebentar nih Dr. Yusuf, belum bergabung. Nah, oke dokter, selamat pagi Dr. Yusuf. Saya mau tanya, kalau apa ini ya?
1: Pono perasan mungkin. Pono
0: Mono ya,
1: perasan.
0: mono perasaan. Nah, kalau prasol, tadi katanya. Oke.
1: Betul.
0: Nah,
1: Tapi kalau si
0: oke.
1: itu juga sama. Jadi fono perasan pun untuk GERD 2 bulan. Jadi
0: Itu
1: untuk GERD
0: sama.
1: pengobatannya 2 bulan juga. Hanya bedanya

0: makan. Aduh kok kelap, tak khawatir, boleh. Jadi boleh sudah makan, ya.
1: Perasaan ya, dokter ya.
0: Ono perasaan, ya.
1: Yang
0: Ya,
1: memang.
0: itu Fehu. Nah, itu golongan dikepnik. Jadi, dia cepat, ya. Karena dia golongan ibaratnya HP itu misalnya, ini iPhone 18 lah. Jadi artinya tuh lebih, ya. Sehingga dengan demikian, baik untuk efikasi, tapi efek sampingnya sedikit, ya. Karena

0: kita harus memberikan obat tadi lebih pakai omeprazol. Tapi kalau kayaknya nggak ada efek ya, karena ya ada harga tuh ada khasiat beda itu sahabat itu ya. Nah tentu kita mungkin kalau itu sangat mengganggu karena keluar diobati itu kayak gak bisa kerja, pakai makan nggak enak, nggak makan nggak enak, kan menderita. Nah tentunya kita, nah ya udah kita kasih golongan tadi ya, golongan prasok. Jadi itu Mbak
1: Oke, ini ada lagi yang bertanya dengan terus batuk tenggorokan gatal. Nah, gimana ini?
0: Jadi itu gini keluhan dari si perut. Di satu, jadi kalau perutnya nggak, ini nggak nyeri dada ya. Kalau nggak nyeri dada itu, nyerinya kan perut. Namanya bukan GERD. Namanya dispepsia di dada, GERD. Ini enggak dok, aku di ulu hati sakitnya. Dispepsia itu dua kali perih di ulu hati. Jadi lambungnya ulu hati kayak cucu gerakan. Gerakan itu kembung, sebah, begah, makan sedikit rasanya kenyang. Ya. Bukan GERD, kalau GERD kan. Tapi obatnya sama enggak? Hampir sama ya. Dengan namanya prokinetik. Berarti kan kembung itu dikata gampangannya ini ususnya kan males gerak sehingga udaranya keperangkap di dalam. Namanya guarposit, namanya prokinetik ya. Guarposit formal kembali dorong udara ya. Jadi artinya obat kembung ya. Lebih ke domperidon, cisapride ya gitu-gitu ya. Itu jadi beda ke enggak gitu ya. Ini sakitnya kembung dispepsia. Ya, karena obatnya agak berbeda. Kalau dikasih lansoprazol, dikasih ini yang perasan-perasan pun tetap nggak bisa sembuh. Kalau penyebabnya adalah si gangguan gerakan usus yang keluhannya sebab begah kembung gitu ya. Seperti itu. Nah, ya. Tapi memastikan benar apa enggak ya.
1: Iya dok, oke lanjut aja mungkin dokter mau menjelaskan.
0: Menceritakan promo yang ada di rumah sakit ya, sahabat Iktus ya. Jadi di rumah sakit ini sebelum bulan September ini ada promo periksa darah. Jadi please, menurut saya sih cukup cukup murah ya harganya ya. Jadi promo periksa darah itu dengan harga Rp250.000 ya. Rp250.000 itu periksa apa? Rutin. Jadi darah merah, darah putih, trombosit, eritrosit, trombosit 50 ditambah dengan 4 tambahan. 1, 2, pipis, rutin, 4 asam urat, urin. Jadi sahabat itu boleh milih 4. Jadi misalnya darah rutin, sama gula milih 4. Jadi, aku pengen periksa kolesterol ah. Kolesterol total HDL, LDL, triglycerida plus gula 250.000. Plus gula, aku sih pengen periksa ginjal, pipis, urium, tahu penyakit. Kalau aku sih pengen BSAG, SKPT, SGOT. Nah, jadi SGOT. Nah, jadi dengan 250.000 itu sahabat itu bisa darah rutin gula darah plus 4 tambahannya ya ke Panti Asuhan Sucipto minta medical check up. 4 ya. Mau gula, mau pipis, mau asam urat, urium kreatinin, SGPT, SGOT. Milih gitu. Jadi milih misalnya berarti asam urat, pipis. Nah,

ya, klinik obesitas gitu ya, itu bukan salah orangnya karena hormon kacau. Tapi itu gak usah khawatir, nanti duta nanti konsul bisa ke rematik kaki ya, kakinya jadi sakit, lututnya pengapuran. Nah, kata kegemukan juga memicu ini sahabat itu ya, stres. Jadi orangnya sedih, cemas ya. Karena udah bercoba berkali-kali, gagal lagi gitu ya. Ya, jadi sahabat itu bisa disuntik sama glutet ya. Nah, tetap turun tapi yang nggak lapar perih karena dia akan ngebekan dan lambungnya dipat.

Difibrosis kan kelihatan hatinya itu perhatian ya. Hati yang mengecil itu jangan sampai terjadi pengerutan namanya sirosis dan kanker. Hati yang di atas memang permasalahan hati virusnya bisa kembali baik ya. Promo yang ada fibroscan hati 2000. Eko 2000.

0: untuk terakhir yang
1: Saya kira ya. Lagu satu lagi. Satu lagu lagi.
0: oke, Dok.
1: Ya.
0: Ada yang mau ditambah?
1: Oh, saya kira yang terakhir itu. Gimana Mbak Ani? Mau lagu satu lagu
0: Oke,
1: lagi?
0: silakan lanjut, Dok.
1: Itu adalah lambung dari lambung ke kerongkongan. Akibatnya apa? Tadi lecet-lecet, luka-luka, tidak, sama mulutnya rasanya pahit. Apa cuman itu? Enggak, bisa juga sampai ke batuk, asma, serak, ya. Nah, jadi kompleks penyebabnya, akibatnya ya dari si lambung imukan, salah makan, banyak makan, kurang olahraga, akan langsung tidur. Nah, solusinya gimana? Ya, beri selain tadi asam lambung, makan bau merica itu bikin asam lambung naik. Selain tentu pedas ya, lambung naik. Terus ya, terus gak boleh juga minum-minum yang bersoda, itu juga ngerti. Terus, selain dia sahabat itu, selain tadi kita harus ketebalan darah tinggi bisa menyebabkan gerd. Kalau sudah ganggu ganti. Kalau sudah ganggu pie udah babu dari darah itu harus kontrol ke dokter keluarga ya. Nah, obatnya biasanya golongan PPI, lansoprazon, perasaan ini bisa jauh lebih efikasinya dibanding obat-obat yang jadi banyak bagus sekali menetralkan asam lambung lebih cepat, bisa lebih lama makan, dan memang secara endoskopi biasa terjadi. Kira itu sahabat terus saya bisa sampaikan, dan terus saya bisa sampaikan paket obesitas 390.000, paket Eko 470.000, paket fibroscan hati ya. Fibroscan hati berapa tadi saya lupa. Pokoknya murah itu sahabat terus nanti bisa sakit Pak Sucipto atau telepon Mbak nomor atau customer telepon Mbak Selin atau customer care ya. Dulu boleh bisa dulu nanti tak pilihkan. Dok, aku sebaiknya pilihkan. Ternyata boleh ya. Itu. Mungkin itu aja.
0: Oke. Dan tahu gimana cara mengatasi tahu kena dan biarlah akan membiarkan saya akan membantu sahabat yang mendengarkan pagi ini. Oke, berkati.
1: Ya,
0: dan Tuhan Yesus memberkati.
1: Ya, terima kasih. Saya izin, Ani, sahabat itu semua.

The Station of Solution 96.5 bersinergi untuk berbagi. Seperti hari ini ya Ragesip ya, bagaimana sih kita ya, membuat tuh bisnis ataupun di dalam satu. Seperti itu sebelum kita berbincang-bincang di pariwara yang akan lewat buat seperti itu. Jadi jangan kemana-mana tetap.

0: Dapat bonus, siap store sama Ibu Negara. BPR Batari ya, Beb.
1: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
0: Bukan cuma itu, Beb. Kita pakai untuk jaminan pinjaman juga dan juga udah terjamin LPS dan diawasi oleh
2: Osan. Dapatkan kartu diskon 40% bertransaksi di Winamki. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari 11A Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 404-3000-3335 atau hotline kami di 0991, Instagram @BPR Batari.
3: Ini auranya beda, Pak.
4: Tadi ibu ini kok kepo berkatin. Mau yang ibu kucing segar. Kucing aromanya enak untuk aromaterapi. Juga lebih ringan. Dan lagi jadi sempit.
3: Pak, bukannya belum di...
5: Minyak Mor. Minyak Mor. Bahan alami seperti binahong, pakota dewa, rosemary, dan lain-lain. Asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, nyeri sendi, dan berbagai lebam osleo dan berbagai gangguan organ dalam kolesterol bagian yang sakit tersedia di rumah Anda. Dapatkan Minyak Mor di Radio Ictus dan Semarang. Dan telepon 024 8412 508.

Baik, sahabat itu masih di program Excellent Business bagi hari ini. Ya, Excellent Business bagi. Kalau tadi titelnya ada Back di dalam seri.

0: kulkas aja. Wah, pengin nyicip udang mayo papa pasti pengin.
1: Kang, nggak lengkap kalau nggak ke kampung laut.
2: Menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan juga nikaso, menu salad, stay, paskan reservasi Anda sebesar 500.
3: Kita akan sudah di media Instagram, di Facebook, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh.

bermasalah Rita juga, tapi dealnya itu yang kurang begitu bagus. Beritahukan ke Pak.net, ya kan? Nanti kalau mengganggu, pada waktu Anda servis agar dia tahu kalau ada masalah berarti baik itu.

bisnis saman yang tidak ikhtus yang berdiri sejak 57 tahun yang silangan zaman. Agar terus bisa berkarya, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjangkau para sahabat. Kami terus

keluarga ketika Johnson yang sementara bunuh diri. Jadi, tubuh seorang wanita muda, sebuah Alkitab tidak dibuka di sebuah meja. Hanya kitab sudah tersedia, saudara perlukan. Yang bunuh diri, dia. Bagi mereka yang harus tragedi, bagaimana pandangan? Jelas bahwa pertanyaan itu harus dipertimbangkan. Bahwa pelakunya kepada diri di sisi. Saudara perlu menghadapi pertanyaan itu. Bunuh diri 8, Yudas sebagai yang paling menonjol atas pedangnya sendiri karena malu. Dalam perjanjian Lasiani dan Yudaisme telah secara serang dan Yudas untuk bunuh diri, mengumum diri sendiri, memandang bunuh diri sebagai pelakunya, pun pada umumnya umat prot yang menghalanginya masuk surga. Namun bagaimanakah Allah sendiri memandang bunuh diri? Apaan? Namun kata Allah akan menjumpai sang pelak. Waktumu belum tiba, kamu. Waktumu belum tiba. Ingatlah dalam firman aku untuk mati hanya satu waktumu. Aku telah merencanakan demikian banyak untuk telah hal-hal yang banyak aku mau kamu kerjakan, hal yang aku mau kamu kerjakan, hal-hal yang aku mau amun ku mau kamu dalammu. Perlihatkan jalan keluar padaku. Kamu beri aku kesempatan. Kamu sebut sepasa terhadapku sebelum aku sempat menuntunmu keluar.

Selamat pagi menjelang siang sahabat, jumpa kita di Info Jelang Siang hari Senin ini dan serta Jawa Tengah. Dan Jawa Tengah hari ini sudah dirilis BMKG dikut melaporkan jika cuaca kota Semarang serta sebagian besar wilayah berawan. Kota Semarang diperkirakan dominan cerah berawan sepanjang hari dengan suhu berkisar 24 hingga 34 derajat Celcius 2 hingga 85%. Angin di wilayah ini bertiup dominan dari barat laut menuju barat daya dengan kecepatan 5 sampai tenggara dengan kecepatan 5 hingga dengan suhu 24. Sementara kawasan Pantura Barat yang meliputi Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang sepanjang hari ini berawan sepanjang hari dan suhu sebagian juga cerah dengan 36 derajat Celcius 80 dari ujung barat Kutia, Gunung Meri, Magelang, dan Salatiga perkirakan sebagai berkait sepanjang hari bagian masih cerah sepanjang hari dan 22 derajat Celcius sampai Kelatu sampai 94 hingga Meri dengan kecepatan 2 hingga 13 km per jam. Jawa Tengah

dari 16 peserta di tingkat nasional yang meraih juara Aulia, juara 2 karya tulis ilmu Al-Quran. Selanjutnya Galih meraih juara 3 grup Falamil Koiria, juara 3 grup Fahmil Quran Putri, grup Fahmil Quran Putri. Suara Harapan 2 putra dan Lau Aisyah Asyara dan Aisyah Asir Bahara Arab Putri. Menurut Agustina, capaian tingkat nasional merupakan hasil dari proses panjang yang merupakan hasil dari pelatih, guru, dan keluarga. Sebagai

0: bantuk pada nyeri kulit.
1: Minyak kan buat uang, geharu, seng, bimel. Coba dulu pak, siapa yang buat belanja? Yang mor di radio itu.
2: Pamri, patan emas bagian Anda dikenal dari ribuan untuk ket mas.

Jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat Iktus, hingga sahabat-sahabat Iktus, untuk kita lagi sejak 5 Iktus yang berdiri yang sila berbenah mengikuti perkembangan.

0: Nanti, ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Biar kita satu minggu pak, biar kita puas lip.
3: Nanti kita harus ke kampung laut ya. Nanti kita harus ke kampung laut ya.
4: Laut, udah kangen ingin ke kampung
0: sama maut. Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lembu semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti.
0: Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke kampung laut.
5: Rumah makan apung dan kolam Black Myro Pung Laut. Komplek Myro Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Tujuh itu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung. Bisa muduli, celakaan. Mudi bisa ke itu, bisa ke telingamu itu. Infeksi telinga. Infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya, bihuti. Kakak pengen bihu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh sahabat Audin dan Iktus sahabat.

dimanapun Anda berada, itu mengajak anak ya atau menjaga pergaulan kita agar terhindar dari pergaulan bebas. Perlu kita ketahui bahwa keluarga dan orang tua itu merupakan baris pertahanan pertama yang bertanggung jawab penuh melindungi anak. Jika kita tidak cepat-cepat mengambil langkah bijak, bukan tidak mungkin anak kita ikut terseret arus pergaulan bebas yang semakin mengkhawatirkan. Lantas bagaimana cara menjaga pergaulan anak yang baik guna mencegahnya, termasuk ke arah negatif? Perlu sahabat lakukan, yang pertama ajak anak diskusi. Nah, tidak dipungkiri jika masa remaja adalah masa paling sibuk ya. Namun ketika anak dan sahabat sama-sama punya waktu luang, manfaatkan untuk saling bertanya kabar dan bertukar cerita. Kita bisa memancing obrolan dari topik yang paling sederhana. Setelah itu barulah kita giring obrolan ke topik utama. Jelaskan pada anak apa itu pergaulan, hal-hal yang umum, apa saja sih hal-hal yang masuk ke dalam tindakan tersebut, dan apa bahayanya bagi anak kita juga orang-orang di sekitarnya. Persilakan anak untuk bertanya tentang hal apa saja yang bingung, jadi membuat mereka bingung. Jangan sungkan untuk mengatakan tidak tahu jawaban dari pertanyaannya, mengetahui jawaban dari pertanyaannya. Lalu kita bisa sampaikan kalau kita butuh waktu nih untuk mencari tahu jawabannya. Kemudian kita dan anak kita bisa berdiskusi di lain kesempatan. Lalu berilah pada sangat seks aman dan berisiko. Jadi seksual mengenal anak

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036.

Sahabat Iktus, dimanapun Anda saat ini tengah beristirahat, semoga kehadiran lagu-lagu tadi bisa menghibur Anda. Buat sahabat yang sudah meninggalkan meja tugasnya, mau santap siang apa ini, atau barangkali yang baru buka bekalnya dari rumah. Nah, biasanya yang rajin-rajin masak gitu, atau mungkin sudah dimasakin suami, bisa juga suami atau istri atau mama papahnya. Ya, aduh, syukur banget gitu ya bisa menikmati makanan yang disiapkan oleh orang-orang terkasih, disyukuri ya. Dan jangan sampai kebuang, makanan itu gak dimakan habis begitu sahabat. Ada juga cerita, ada beberapa teman yang membawa bekal dari rumah walaupun dapat bingkisan yang ulang tahun, tetap makan makanan dari rumah, dan yang bingkisan ulang tahun itu bawa pulang gitu ya. Ingat anak. Adakah yang seperti itu? Oke deh, sambil beristirahat siang kembali kami sampaikan informasi untuk sahabat Iktus yang mungkin atau di antara kita yang kadang bosen ya meeting bersama di ruangan itu-itu saja gitu ya. AC dingin, ide mentok, tim pada ngantuk kadang-kadang. Jadi alangkah baiknya kalau sahabat sekali nih, gak usah jauh-jauh keluar kota nih. Cukup 1 jam aja dari rumah, langsung aja menuju ke Susan Spa and Resort Bandungan. Di sana bukan kita mau ngapa-ngapain atau mungkin hanya sekedar apa ya refreshing, tapi ini bisa meeting juga. Jadi di sini sahabat itu bisa dapat paket meeting plus ada plus-plusnya refreshing terbaik. Nah, ruang meetingnya nyaman dengan kapasitas 10 sampai 400 orang dengan view gunung dan udara segar. Jadi dijamin ide-ide cemerlang langsung nongol lagi gitu ya. Nah, ada juga soft outbound-nya. Jadi sambil meeting sahabat bisa game seru tapi santai. Buat team building ada free senam otak biar tidak otak encer, kerjaan juga lancar. Habis meeting sahabat tinggal nyantai di kolam air hangat dan jacuzzi. Jadi benar-benar meeting and refreshing gitu ya. Sekarang lagi ada diskon sahabat up to 17% untuk semua paket meeting. Tapi buruan ya, karena promonya cuma sampai akhir September 2026 saja. Yuk wujudkan meeting produktif dan refreshing di Susan Spa and Resort Bandungan. Sahabat yang ingin meeting dan refreshing sekalian bersama tim kerja, silakan hubungi 0819-1871-1766. Saya ulangi, 0819-1871-1766. Ada diskon up to 17% sampai dengan 30 September 2026. Jadi buruan, sahabat bisa reservasi terlebih dahulu di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi selanjutnya, kami peduli bersama YKK Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia mengajak sahabat untuk ikutan aksi Rp10.000. Dengan partisipasi Rp10.000, sahabat ikut mendukung operasional rumah kita, sekolah gratis sekolahku, program sosialisasi dan edukasi, bantuan pengobatan yang belum tercover PBJS, serta pendampingan psikososial bagi anak-anak dan orang tua pejuang kanker Indonesia. Donasikan aksi Rp10.000 ke rekening BNI 777-3030-999. Saya ulangi, rekening BNI 777-3030-999 atas nama Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Atau sahabat bisa hubungi WhatsApp-nya di 0851-7331-5776. 0851-7331-5776.

0: para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
2: Aduh, Bu, badan pegel semua. Asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
1: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
2: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
1: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
3: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Sahabat Iklus, masih kami temani Anda di suasana siang hari ini. Bagi sahabat Iklus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan acara-acara Anda, baik itu acara gereja, informasi pendidikan, atau mungkin program-program Anda, usaha Anda yang baru, silakan Anda bisa bergabung di Info Etalase. Hubungi kami di 02484125508. Sahabat Iklus yang membutuhkan beberapa produk yang kami infokan melalui radio Iklus seperti minyak mor, itu tersedia dalam kemasan besar dan kecil, bisa dioleskan di bagian yang sakit ya. Dan juga untuk sahabat yang membutuhkan obat gosok Wong Feng Hung juga tersedia, ada kemasan besar, sedang dan kecil. Untuk anak-anak juga tersedia, silakan Anda bisa menghubungi kami apabila Anda membutuhkannya. Ada juga Alkitab, baik yang terjemahan baru maupun yang lama. Ada juga Alkitab Bidding, Alkitab Lansia, kemudian BOL, penguras puisi tanpa sedot. Kemudian juga tersedia air minum Moses. Silakan Anda bisa memesan kepada kami, bisa datang ke Jalan Mugasel 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Nah, bagi sahabat Iktus yang juga masih mengikuti ibadah dari rumah, Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air ya, setiap hari Minggu pukul 9 pagi itu bersama GKI Karangsaru. Lalu pukul 6 sore bersama GKMI Gloria Patri dan pukul 7 malam itu bersama Gereja Stadion. Nah, sahabat bisa mengikuti dari rumah apabila sahabat tidak bisa untuk datang langsung ke gereja karena kondisi Anda atau mungkin karena suatu dan lain hal. Kami siap menjadi sahabat terdekat Anda untuk berbagi sentuhan kasih lewat firman yang ditaburkan. Oke, sahabat Iktus masih menghantarkan Anda buat sahabat yang lagi bersantap siang. Selamat santap siang. Jangan lupa untuk sahabat yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, mungkin sebelum makan atau sudah makan tentunya dipersiapkan lebih dahulu. Jangan lupa cukupkan air putih ya di sepanjang aktivitas Anda karena Semarang cukup panas sekali. Oke, masih kami akan hantarkan Anda hingga pukul 13 di Info Etalase siang hari ini.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Bar, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Jam siji awan ngerongongke iktus ah.
2: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
1: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa ngelara suara nyos tenang. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
3: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarin, mantap.
2: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
1: Acara Song for Joy enak toh saiki. Tuanek.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Kuatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan.

Para pemimpin spiritual menika, pangarsaning spiritual menika sepisan sesambetan kalian tanggel jawab. Pribadi ingkang ngutus tanggel jawab tumrap pawartos ingkang kaundangaken. Malah sedaya peladosan ingkang dipun tindakaken dening pribadi ingkang kautus. Pribadi ingkang kautus kedah nelakaken saha mbuktekaken tanggel jawabipun dhateng ingkang ngutus. Pribadi ingkang ngutus namung setunggal. Inggih menika Gusti Yesus Kristus. Mustakaning pasamuan ingkang sampun mitadosaken wewenang pengutusan menika dumateng pasamuan kagunganipun. Para sederek, awit saking menika pangundanging sabdo utawi pangarsaning spiritual gumantung dumateng tetunggilanipun kalian para pitados, gumantung dateng pengakening umat sarto pengutusanipun dening pasamuan. Boten wonten sok sinteno kemawon ingkang saged ngangkat utawi ngutus diri pribadinipun dados pemimpin utawi pangarsaning spiritual. Gusti berkahi.

this station of Salvation, 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalau terakan juga siang. Dumateng berokatang kinasi minggai pun berokatang sutresno. Sugeng pepanggian malih lumantar pasugatan laras foronyis wonten ing wekdal siang meniko. Pepanggian kita yang dinten meniko berokatan kaleres dinten Senin, dinten awal pekan surya ingkang kaping selikur ing wulan September warsa kalepunem meniko. Sumangga berokatan kinasih ing wekdal siang meniko. Sesarengan enggal-enggal kita padang rantu laksitan ingati coro meniko ngantos mangke paripurno tabu tiko sonten. Dan siang meniko sekadang sekarang kang sambut sumajo iki wonten sekarang kang kajiwo ingi irama kroncong kegitungan so campur sari ing pangangka seketatur panglipur so seketon wakan suko pirenan ing pengarip panjenengan studio. Cuma teng berokatan kina asih iki sinten kemawon ingkang siap menika sampun nesto-esto nyawiji wonten ing 96.5 FM. Ingkang kemawon badhe kita wiwiti pepanggihan kita wekdal siang menika kanthi sekar iki menika ee jebule kalajengaken bersatu bangsaku. Saking studio kalau wiwit Trisnawati ngaturaken sugeng

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Borokatang kinasi. Ugi migaipun borokatang sutresno. Sampun kawiwitan pepanggihan kita yang wekdal siang menika kanthi kali sekar kala wau inggih menika jebule kalajengaken bersatu bangsaku. Berkatang kinasi dumateng berkatang setuyu ingkang siang menika sampun sesarengan yang wiji wonten ing 96.5 FM. Kalau semanggakan monggo berkatang ingkang siang menika kepingin badhe sesambetan. Mepilih ugi siang menika badhe atur paseksi menapa badhe kenton-kenton salam. Lahan buk pilih ugi badhe ngeresaken sekar ingkang dados kelangenan panjenengan monggo berkatang. Siang menika kalau aturi bin ara langkung kering on air. Eng 83136111 lan poro katang stoyogi saged sesambetan wonten nomor WhatsApp inggih menika wonten ing 08 1 0 0 9 0 0 9. Poro katang kinasih saestu ing wekdal siang menika inggih rahasipun bentar sangat. Dumateng para kathah kinasih inggih ingkang nembe sami ngrasakaken swasana sumene. Biasanipun para adhi yuswa sinten kemawon ingkang sami nembe ngrasakaken swasana sumene utawi ngasusian. Kula ngaturaken sugeng ngasuh. Mugi lumantar pasukatan siang menika ingkang kalaturaken. Berkatang setuju istu sakit ngerasakan sasono ngasuh siang panjenengan ganti syukurno ganti iki ganti mana ingkang remen makatan berkatang monggo inggal-inggal kemahun sakit pinaran angkung kering on ering kang badi sesambetan. Inggih menika sampun wonten kring badhe kalau tampi. Shalom, sugeng siang, laras woronyis. Halo. Kok endel kemawon menika? Sugeng siang, laras woronyis. Inggih kepingin kring badhe sambetan ananging menika kok boten kersa ngendikan sinten menika. Monggo tiba nambali maling kang badhe pinarak kringon air. Enggak enggal kemahwon saged pinarakung. Iki 83136111 kalau tampi sambil nonton kring pali. Shalom, sugeng siang lara soronyis.
1: Shalom. Halo Mbak.
0: Monggo iki.
1: Iki bentar sangat.
0: Bentar sangat meniko. Iki ngunju es cincu meniko seger sipon.
1: Para soro.
0: Yes, tenan.
1: Ya tenan, kados es cincu itu walaupun panas.
0: Lah, dalah. Iki. Ingkang nyangki tiang kadah meniko.
1: Terus kan itu. Campurannya tetap sami.
0: Semangat Fatimah.
1: Protokol kesehatan. Pulau nyuwun sekar.
0: Sekaripun menapa monggo.
1: Itu sumber uripku.
0: Sumber uripku makaten ye.
1: Sekar iki kagem.
0: Oh. Sinten?
1: Bagus.
0: Kagem bagus sing ngawonten Trogosari.
1: Kapan borong abone?
0: Aduh. Menika nembe iki
1: aklasyo wonten Sari.
0: Inggih. Wonten Tegal Sari.
1: Nek tur pintune. Pamit Pak Ibu Wijayanti.
0: Ibu Wijayanti.
1: Kalau ini tanggal Barso tanggal 20.
0: Oh, ini kalau ini tanggal kali itu so, September. Waduh. Sugeng tanggal Barso Ibu Wijayanti.
1: Tanggal Barso serta Tuhan melimpah selalu.
0: Amin, amin. Ini
1: pun Tuhan tanah milik sur suatu.
0: Oh, lek sur menikah sinten?
1: Niku rencang
0: kula. Oh, nggih, sugeng siang lek sur.
1: Ini pun namanya Surito. Kula nek panggil lek sur.
0: Oh, lek sur nggih. Matur nuwun Bapak Daniel Hongbun. Mengkaten kemawon.
1: Tak tempami banget wonten puni kemawon. Kula kintuni.
0: Inggih.
1: Pak Suparmen anu Ibu Oma Kyanyu. Kula kene prok 4.
0: Inggih.
1: Saya ning Wenur kula kintuni.
0: Mengkaten.
1: Matur sanget wonten puni kemawon kula
0: kintuni. Setuju pikantuk salam. Inggih.
1: Matur nuwun,
0: monggo. Amin. Inggih. Shalom. Matur nuwun sanget kagem Bapak Daniel Hong punengkang sampun kepareng. Miwiti yang ini pun ngaturaken sesambetanipun ing wekdal siang menika. Menika ingkang sampun kinten WA ugi wonten Bapak Samuel Sugeng. Siang menika ngaturaken suking siang Mbak Wiwi ingkang nembe ngayahi jejibahan wonten ing laras swara nyis kawula sambil sugeng saking Tlogosari badhe atur salam salamipun kagem Bapak Kahar, kagem Bapak Daniel Hongbun, kagem Ibu Happy wonten Trengguli ajeng Trengguli Mataram mekaten. Ajeng kagem Bapak Yahya panggih kagem Bapak Agus wonten Tlogosari. Ajeng kagem Ibu Hendro, Ibu Yuni ing Kencana Wungu. Ugi kagem Bapak Suparmin lan para kadang sanesipun panjenengan laras swara ingkang boten saged kalau sebat setunggal muga setunggal nyuwun kekidungan Mbak Wiwi saking Waljina Caping Gunung. Matur nuwun sugeng ngantosi Gusti Mbak Wiwi Gusti tansah berkahi amin. Iki matur nuwun sanget kagem Bapak Samir sugeng Gusti tansah berkahi ugi nanti pun rantos tapi sekarang kang dipun kersakan siang menika. Ingki kagem Bapak Samir sugeng menika wontenipun caping gunung kok Mbak Nurhana kalian Mas Didi Kempot almarhum menika jobi mangke kalau patut simali saking Mbak Wajina. Ingki kata sangat niko Mbak Wajina menopo menika tetembanganipun ananging caping gunung saking Mbak Wajina kok dereng wonten menika Bapak Samir sugeng. Inggih kang sak mangke badhe kula aturaken Mbak Bire caping gunung saking Mbak Nurhana mekaten Bapak Samir sugeng iki. Inggih dumateng para kadang kinasih sinten kemawon ingkang siang menika nembe nyawiji wonten laras soronyes kalau ngaturaken suking siang lan badhe kalaturaken rumiyin menggah sekar sumber uripku kalajengaken mangke caping gunung. Iye menika Ibu Marpuah wonten Tlogosari ugi sampun lumebet WA-nipun laras soronyes tenan shalom suking siang suking natosi Gusti badhe kentun salam menika Mbak Wiwi. Salamipun kagem Ibu Samsi, kagem Bapak Agus wonten Tlogosari, kagem Bapak Suparmin, kagem Bapak Yohanes, Bapak Yaya Panggi wonten Karunsi, kagem sedoyo para pamidhangan laras soronyes. Matur nuwun Mbak Wiwi peparing apa kok ipun tansah benaringan sehat nyun tembang dipasrahke wae mekaten. Iki dipun lantos sak tawis Ibu para kadang enggal-enggal badhe kapiyarsa menika sumber uripku sugeng siang sugeng midhangetaken sumangga.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bu, Bu, Ibu di mana? Ada apa toh, Pak? Pulang kerja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman Bapak memang Ibu jual karena terlalu banyak. Ibu nggak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, Ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu enggak? Kalau Bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh Pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat Bapak saja.
1: Loh, Bu, kok Bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap Ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM.

Mekaten perokatan kinasi iya tegang sekarang kang sampun kalau aturakan wadah ngaris panjenengan tentu istri-istri bekal siam riko sakit iki ngerasakan suasana yang kang neng semakan mekaten iki dumateng perokatan kinasi sinten kemawon yang siam riko nubinya wici wadah yang laras foronyis kalau aturakan sukeng siang mugi sesu ing sasana siang ingkang bentar menika berkatang sedaya tasih saged ngrasakaken sasana ingkang gremenaken sesarengan sekar-sekar ingkang sampun kula aturaken wonten ing wekdal siang menika. Iki berkatang kinasih monggo-monggo ingkang badhe pinarak kringon er sampun saged kring malih. Dan kalau tenggel, wonten ing 83-13611 mungkin kang badhe kepingin lumantar nomor WhatsApp monggo saged kalau latus yuki wonten ing 0 7 9 0 9 0 9. Iki mereka wonten WA kalau aturaken saking Ibu Yuni. Ibu Yuni wonten pundi mereka Ibu? Inggih menawi Ibu Yuni kang kalau tepang inggih menika Ibu Yuni kang wonten Kencana Ungu. Menika Ibu Yuni kang sanes. Ngaturaken mekaten kagem sedaya para pamit dhateng tenara Soronyis wonten ing pundi kemawon. Kalau ngaturaken sugeng siang mugi saged ngrasakaken suasana ingkang laras mekaten.

分。我都能够跟张薇薇收看图歌，阿罗伊普尤尼萨金吉卡金的马提亚青。Apa kata ni gimana tu ni puyu ni kan wonten kekajet temak siang menikah nombinya wici wonten ngaras foronis mugi siang menikah ibu SS tu rasakan suasana yang kan germenak angin ibu nyawici wonten yang pasukatan siang menikah. Salajengipun menika Mas Lastio ingkang wonten Tegal Sari. Ngaturaken shalom sugeng siang Mbak Wiwi, nglaras foronis ingkang kula kangen. Kula badhe nyuwun sekar beres kabeh. Salam kagem Ibu Suparman wonten Genuk Perbalan. Lajeng kagem Ibu Rini, Ibu Kristiani, Ibu Maria Yuliati wonten Candi Losmen. Lajeng kagem Ibu Samsi, Ibu Widodo, Ibu Heri Siswanti. Ugi kagem Eyang Ning, kagem Mbak Sumina wonten Cindi Dalam, kagem Bopo Yohanes Sugianto, kagem Bopo Suparmin, Bopo Andoko, Bopo Agus, Bopo Eri Trubus, Bopo Daniel Hongpun, Bopo Kahar, Bopo Yahya Panggi. Ugi kagem Bopo Silaslan, Mas Nur Sali wonten Jeporo, kagem Mas Satrio kingkang wonten ing Warung Tegal. Tapi sepenuhi kakak Ibu Kristin, Mbak Putri, Dek Priska, Cik Dipura, Mas Budi, dan setuyo kruitus. So, pahami dangat wonten ing pundi kemawon. Kakak Mbak Wiwi, sugeng lelatus, tansa sehat bakas waras. Gusti berkah amin. Iki matur nuwun kakak Mas Lastio ingkang wonten ing Tegal Sari. Salajengipun menika saking Ibu Yuni Setiakawati ingkang wonten ing Kencana Wukola menika. Sugeng siang Ibu, nembe menapa siang menika. Mugi-mugi anggenipun ngrasaken sasana ngaso siang mboten kepambeng kalian hawa penter. Wiya saking Ibu Yuni ing Kencana Wukola mekaten surasipun. Shalom, sugeng siang Mbak Wiwi, sugeng Lato si Gusti. Pokoknya pun sehat-sehat kemawon Mbak Wiwi. Laras Solonyis tenang, badhe nyon tembang bunga bakung. Matur nuwun Mbak Wiwi Gusti berkahi saking Ibu Yuni. Iki Ibu sami-sami matur nuwun Gusti berkayuki. Dan inggal-inggal kemauan padi kalatur akan menggesekar. Kata sangat kalau wau Bupul Hastio ngatur akan sekar beres kabeh makatan ji. Dan saat mangkiki wonten sekar keroncong bunga bakung. Dan saat lajeng ipun dumateng perkataan kinasih sinten kemawon ingkang siang menika nembe nyawiji wonten ngaras foronis. Monggo perkataan sak mangke sak sampunipun kalang aturaken sekar ingkang badhe kapian siang menika. Monggo ingkang badhe pinarak kringonen sampun ngantos kesupen nomeripun wonten ing 83136111. Pura kata angkin asih mugi suasana siang ingkang remenaken menika estu saken datut saken penggalian pura kata angstuyo siang menika tamtunipun saket iki ngrasaken penggalian ingkang tansah syukur nama kata

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762

0: aja jadul gitu toh Bu.
1: Bapak iki lho, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri lho. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Purwakatang Sutresno. Siang mereka tasi sesaringan nyawi jiwan tenggaran soronyis. Nandu matang Purwakatang kinasi ingkang. Siang mereka temtuni pun bis kejong ngasu. Orang aturakan juga ngasu. Nandu matang Purwakatang setuju ingkang nabi. Sambil didakan setuju pakarian panjenengan. Kalau ngaturakan sugeng makaryo, Gusti tansah paring kegiatan kesehatan dan tansah berkahi. Monggo ingkang badhe sesambetan siang mriko. Shalom.
1: Halo Mbak Wi.
0: Monggo Ibu nglaras swara nyis.
1: Iya, Pak.
0: Monggo Ibu sukma mriko.
1: Nggih.
0: Monggo Ibu
1: iki. Napa ditelepon
0: Ibu Aini? Lagu ini pun bu ini ibu ingin campur meniko Jawa kalian Mandarin. Ingin ibu.
1: Enggal
0: meniko ingin biasanya pun Bapak Yana Sugianto meniko ingkang ngerasa agak. Bapak siang meniko sami mireng agak. Oh makasih ibu ingin. Monggo ibu sukma iki. Monggo kagem sinten inggih.
1: Bu Kristiani, Pak Silas, Pak Kahar.
0: Mekaten inggih.
1: Bu Jojo, Bu Samsi, Bu Wijayanti.
0: Mekaten ibu inggih.
1: Bu Iktus Toyo.
0: Kruiktus Toyo
1: kemawon pelayanannya.
0: Matur nuwun.
1: Sehat selalu Mbak Wiwi.
0: Inggih. Makatan Ibu. Ngerasa akan sekar menopo monggo.
1: Gusti gendong aku.
0: Gusti gendong aku. Makatan Ibu Sukma. Gusti berkahi monggo Ibu. Sugeng siang. Ima tenun kagem Ibu Sukma. Ingkang siang menikah. Kita sesarengan nyawi juan tenara soronyes ngersakan sekar Gusti gendong aku. Monggo saking hipun Ibu Sukma. Shalom ngara soronyes. Monggo Ibu Samsi. Biasanya pun ingkang ngongkos tunggal menika Ibu Samsi.
2: Mumpung lilir Mbak Wiwi.
0: Monggo Ibu ingke mumpung lilir monggo saged kentun-kentun salam. Inggih.
2: Matur nuwun Bu Sukma, senggolanipun sehat kita. Kagem Bu Widodo, Bu Yohana, Bu Marta, Bu Ning.
0: Monggo inggih.
2: Bu Suratmi, Bu Sukarti, Bu Widodo, Bu Tiburalin, Ibu Sherly, Ibu Haris, Ibu Wijayanti, Ibu Heri Siswanti,
0: Inci,
2: Kristiani, Bu Silas, Bu Lasio, Ibu Tri,
0: Umakatri,
2: Bapak Andoko, Bapak Daniel Hombun, Bapak Warti, Bapak Markus, Bapak Kahar, Bapak Kubus, Bapak Agus, Bapak Yohanes, Bapak
0: Yaya,
2: Bapak Yaya Panggi, Bapak Suratmin, Mas Diki, Sedoyo Kemawon, nggih Mbak, ing kami jangetaken
0: ngaten Ibu Injih.
2: Sekar
0: hipon mong siji mekaten Ibu Samsi
2: inggih.
0: Amin. Pangestu panjenengan Ibu matur nuwun. Inggih sami-sami. Matur nuwun kagem Ibu Samsi ingkang sampun kepareng ngaturaken sesambetanipun wonten laras woronyes yang menika. Iki sak lajengipun menika saking Ibu Lydia Purwanti. Ngaturaken sugeng siang Mbak Wiwi. Salam kagem sedaya para pamidhang ing laras woronyis wontenipun dike mawon. Karena enggak hafal satu persatu. Minta lagu Mati Urip Karo Kowe. Matur nuwun Mbak Wiwi. Inggih matur nuwun iki kagem Ibu Lydia Purwanti. Monggo menawi pas mireng asma ingkang kalau sebat wonten laras Fronyes yang menika Ibu saged nyerat mekaten. Lancak mangke menawi badhe kentun-kentun salam saged dipun waos sinten-sinten ingkang dipun aturi salam mekaten Ibu Lydia Purwanti.

0: jam siji awan ngrungokke Iktus. Ah,
1: loh kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Ngelara suara nyos tenan. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.
3: Sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Mencintai Taurat yang berdasarkan Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Di jalanan banyak orang tidak peduli pada aturan atau tata tertib lalu lintas. Orang berkendara sesuka hati, melanggar aturan dan pelanggaran seringkali dibiarkan begitu saja. Aturan menjadi sesuatu yang ada tetapi tidak diperhatikan. Yang lebih ironis, kita bahkan bisa tidak tahu dan tidak menyadari apa saja aturannya. Pemazmur dalam Mazmur 119 menekankan bagaimana ia mencintai Taurat Tuhan. Melalui Taurat, yaitu perintah-perintah Tuhan, pemazmur belajar untuk menjadi lebih bijaksana dan semakin memahami kehidupan. Peringatan-peringatan Tuhan bagi pemazmur menjadi sarana untuk membentuk akal budi yang sehat. Merenungkan Taurat Tuhan membuatnya semakin bijaksana dalam menjalani hidup. Merenungkan Taurat Tuhan juga menolongnya untuk lebih berhikmat dalam menjalani kehidupan. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita masih berupaya memahami perintah-perintah Tuhan? Apakah kita masih mau belajar memahami larangan-larangan Tuhan? Ataukah kita lebih suka menjadi orang percaya yang hanya menuntut janji Tuhan

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812 8188 9191. Tuhan memberkati saudara.

saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Station Observation Simlanambarima FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, mahalo, selamat sore sahabat itu dimanapun Anda berada. Bahkan sejauh mana suara itu bisa ditangkap terang dan jelas. Oke, kami ucapkan selamat sore buat sahabat-sahabat itu semuanya. Ya, suasana sore pukul 15 lewat 8 menit. Namun kita masih melihat sang mentari begitu cerah. Dan tentu hari-hari di musim kemarau ini kita menikmati udara yang cukup panas. Tetapi sahabat itu tentu kita semua bisa menyikapi, merasakan udara yang seperti ini. Tentu kita menjaga kondisi kita tetap sehat. Dan buat sahabat-sahabat itu yang mungkin saat ini sedang terganggu kesehatan Anda, mungkin karena terserang flu atau mungkin Anda sedang demam, ya sahabat itu jangan lupa untuk senantiasa minum air putih yang banyak supaya tidak terjadi dehidrasi. Dan tentunya sore ini Anda masih tetap merasakan kasih setia Tuhan yang begitu besar yang selalu ada dalam kehidupan kita bersama. Dan sahabat Iktus, apa yang bisa kita ungkapkan kepada Tuhan? Tentu kita terus bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa mengasihi hidup kita. Bahkan Dia sudah rela berkorban di atas kayu salib agar kita diselamatkan dan menikmati hidup kekal di dalam Dia.

Mari sahabat Ektus, sudah hampir satu hari kita melakukan segala aktivitas kita. Mari kita bersama menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang selalu menjaga hidup kita. Bersama Simfoni Musik inilah Yesusku Kau Terindah.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sahabat. Sahabat Iktus dimanapun sahabat berada saat ini. Oke, tentunya Anda yang sudah melakukan seluruh aktivitas sejak pagi, tentu sore begini sudah mulai terasa letih, lesu. Dan tentu saja Anda ada yang sebagian sudah bersiap-siap untuk kelautan pulang. Ya, sahabat Iktus, siapapun Anda yang hari ini mungkin sedang banyak pekerjaan sehingga begitu menguras energi dan pikiran. Sahabat Iktus, tetaplah enjoy. Ya, karena kalau kita selalu banyak pikiran, itu akan mengganggu kesehatan kita. Sebab itu, sahabat Iktus, biarlah Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Kita semua tetap berserah. Dan kalaupun hari ini ada kendala yang kita hadapi, biarlah kita tetap menyerahkan sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Dan mari kita berikan pujian kepada Dia, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terindah. Nama yang kita kenal itu adalah nama yang terindah. Selamat sore, selamat berkemas-kemas. Walaupun mungkin sahabat-sahabat itu sedang mengoreksi setiap pekerjaan Anda. Oke, silahkan untuk mengoreksi sejenak karena mumpung masih ada waktu. Baik, sahabat itu selamat sore. Dan inilah rangkaian Kidung Manis yang kami hadirkan kembali untuk sahabat.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Hizumers, ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
2: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
2: berarti. Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, ikut sahabat Anda. Zoom, sonora orang-orang muda, dasyatnya.

Adik terus untuk sahabat-sahabat semuanya. Tentu saja ada yang sedang melakukan segala aktivitas Anda di sore ini, dan juga Anda yang masih sibuk di kantor, ya mungkin harus menyelesaikan pekerjaan Anda. Sahabat itu, setiap hari dalam hidup kita tentu kita dihadapkan oleh masalah persoalan yang ada. Namun mari kita mengingat bagaimana pada waktu dulu Daud bisa melewati setiap masalah yang dia hadapi. Sahabat itu, selama belasan tahun Daud harus melewati begitu banyak masalah dan tantangan yang dapat merenggut nyawanya. Namun Daud tidak sendirian di masa sulit itu. Tuhan mengirimkan orang-orang untuk menyertainya. Mereka itu adalah orang-orang yang berada dalam kesukaran, yang dikejar-kejar tukang piutang, dan orang-orang yang sakit hati. Di bawah kepemimpinan Daud, mereka yang tidak memiliki masa depan tersebut berubah menjadi tentara-tentara luar biasa yang setia menyertai Daud. Dari sekian banyak tentara yang mengirim Daud, ada Bahaya, ada Benaya bin Yoyada yang menjadi pengawalnya. Benaya adalah seorang pahlawan yang gagah, berani, dan rela mati di dalam mengemban tugas yang diberikan kepadanya. Dan Benaya merintis karir dari mengawal Daud hingga menjadi komandan tentara Israel atau orang kedua di kerajaan. Sahabat Iktus, kalau kita mau setia dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, mungkin perkara-perkara kecil. Kalau kita mau setia dalam perkara kecil, Tuhan pun akan memberikan kita untuk setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Mari kita tetap menyerahkan hidup kita di bawah naungan kasih Tuhan.

Baik, sahabat Ektus. Oke, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita di Simfoni Kasih untuk edisi sore hari ini. Serangkaian gedung-gedung manis yang menemani Anda tentu bisa memberikan semangat tersendiri buat sahabat-sahabat Ektus. Baik, sahabat Ektus, beberapa pujian indah kami akan hadirkan sekaligus mengantar kita menuju pukul 16.00. Sekaligus Vivi Skrama pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Selamat sore, sampai jumpa, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Hai hai hai sahabat kecil Iktus. Berjumpa lagi nih bersama Sharon di Haki Science, Happy Kids Science. Di hari Senin ini kita bakalan belajar tentang otak manusia dengan topik belajar otak manusia. Ternyata begini cara Alzheimer mengganggu kerja otak. Penasaran gimana Alzheimer bisa mengganggu kerja otak? Yuk kita simak penjelasannya yang dilansir dari bobo.id oleh Chris Irene dan Iveta Rahmalia setelah pujian yang berjudul Mari Mengangkat Tangan. Selamat menikmati.

Hari ini kan tanggal 21 September nih. Tanggal 21 September ini, berbagai negara lagi merayakan peringatan Hari Alzheimer Sedunia. Apa itu Alzheimer? Penyakit Alzheimer adalah penyebab utama demensia pada orang berusia lanjut seperti nenek atau kakek kita. Alzheimer akan merusak sel-sel saraf di otak hingga menimbulkan hilangnya ingatan jangka pendek. Dan seiring waktu, Alzheimer akan menyebabkan masalah pada kemampuan berbicara, perubahan, perilaku, dan proses berpikir pada manusia. Tapi tahukah sahabat kecil Iktus, bagaimana cara Alzheimer dapat mempengaruhi kerja otak? Sambil mengenalnya, kita akan belajar lebih banyak tentang dampak Alzheimer pada otak manusia. Yuk, kita simak penjelasan bagaimana Alzheimer mempengaruhi otak setelah pujian yang berjudul Bersorak. Selamat menikmati!

0: aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa...
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat kecil Iktus, sekarang Sharon balik lagi untuk menjelaskan bagaimana Alzheimer mempengaruhi otak. Otak adalah organ paling rumit di dalam tubuh manusia. Faktanya, otak kita memiliki 100 miliar sel saraf yang terhubung dengan banyak sel saraf lainnya untuk membentuk jaringan komunikasi. Kelompok sel saraf ini punya tugas khusus untuk berpikir, belajar, mengingat, melihat, mendengar, dan mencium. Mereka menerima pasokan, menghasilkan energi, membangun alat, dan membuang limbah, serta memproses dan menyimpan informasi. Nah, supaya siap pekerjaan berjalan dengan semestinya, otak membutuhkan oksigen dan bahan bakar. Menurut penelitian, penyakit Alzheimer mendapatkan sebagian dari pabrik sel otak tidak dapat bekerja. Akibatnya beragam. Masalah timbul di area otak yang lain. Saat kerusakan menyebar, sel-sel di otak kehilangan kemampuan untuk melakukan tugasnya, lalu mati dan menyebabkan perubahan permanen pada otak. Perubahan otak akibat penyakit Alzheimer umumnya dimulai pada bagian otak yang mempengaruhi pembelajaran. Seiring Alzheimer berkembang, gejala yang ditimbulkan akan semakin parah. Sahabat kecil Iktus, mau tahu nggak nih apa gejala Alzheimer? Kalau mau tahu, yuk kita dengerin dulu pujian yang berjudul Jalan Serta Yesus. Selamat menikmati.

Sahabat Kecilictus, sekarang Sharon mau beritahu kalian mengenal gejala Alzheimer. Disimak ya. Penyakit Alzheimer sering terjadi pada orang lanjut usia. Tetapi penyakit ini tidak ada hubungannya dengan proses penuaan. Artinya, tidak semua orang tua berusia 65 tahun ke atas akan mengalami Alzheimer. Sahabat Kecilictus, berikut ini adalah cara mengenali orang dewasa yang terkena penyakit Alzheimer. Yang pertama, mengulangi pernyataan dan pertanyaan. Yang kedua, lupa meletakkan benda. Yang ketiga, sering tersesat di tempat yang dikenali. Yang keempat, lupa nama anggota keluarga. Yang kelima, sulit berkonsentrasi dan berpikir. Yang keenam, sulit melakukan dua pekerjaan sekaligus. Yang ketujuh, sulit membuat keputusan dan menilai suatu hal. Penyakit Alzheimer bisa dicegah sejak usia muda dengan cara melakukan olahraga secara teratur, mengonsumsi makanan rendah lemak, dan mengolah hipertensi, diabetes, dan kolesterol.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Sahabat Keculiktus, sekian penjelasan Sharon tentang pelajar otak manusia. Ternyata begini cara Alzheimer mengganggu kerja otak. Jadi karena pembahasan sains kita hari ini sudah selesai, kita lanjut di Senin depan ya.

Halo teman-teman, berjumpa kembali di acara Youth for Christ. Renungan untuk kita hari ini berjudul Kesombongan yang Mematikan, yang didasarkan pada Amos pasal 6 ayat 8 sampai 14. Renungan kita hari ini ditulis oleh Pendeta Hendrikus Agus Raharjo. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur jika Allah senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Lalu setiap karya, pemeliharaan, dan juga firman yang boleh kami renungkan bersama. Dan bila sebentar kami akan merenungkannya, bimbinglah kami Tuhan, agar firman yang kami renungkan dapat benar-benar kami syukuri, dan terlebih dapat kami nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bimbinglah kami, inilah permohonan kami Tuhan, dalam Kristus kami memohon. Amin. Fokus ayat kita pada hari ini diambil dari Amos pasal 6, ayat 8b yang berbunyi demikian. Aku muak terhadap kecongkakan Yakub dan benci kepada puri-purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Si burung merpati dengan sombong menghina si burung bangkai. Ia menganggap burung bangkai sebagai burung yang tidak elok dan memakan bangkai hewan yang sudah mati. Berbeda dengan merpati yang bulunya elok dan merupakan pemakan biji-bijian. Merpati dengan angkuh terus saja mengucapkan kata-kata hinaan kepada burung bangkai. Mendengar hal itu, burung bangkai terbang meninggalkan merpati. Meski demikian, merpati terus saja mengikuti burung bangkai dan mencela tanpa henti. Setelah mencapai ketinggian 50 meter, burung bangkai terus terbang dengan santai. Sedangkan burung merpati akhirnya kelelahan, tidak sanggup lagi mendekat, kehilangan kesadaran, dan akhirnya terjatuh. Kesombongan merupakan perbuatan yang dikecam oleh Tuhan dalam bacaan kita. Melalui Nabi Amos, Tuhan mengecam kesombongan umat Israel, yang juga disebut sebagai Yakub. Umat Israel lebih memilih untuk hidup mengikuti kehendaknya sendiri, dan lebih bersandar pada kekuatan diri. Mereka menganggap bahwa Tuhan bukanlah siapa-siapa dan melupakannya. Inilah yang membuat Amos prihatin dan memperingatkan mereka akan kesombongan itu. Yud, ketika kita mengalami keberhasilan dan kesuksesan, ingatlah bahwa ada banyak orang yang telah mendukung kita untuk mencapai keberhasilan itu. Selain itu, ingatlah bahwa Tuhan juga menyertai setiap langkah kita hingga kita dapat berhasil dan sukses. Disinilah kita diingatkan untuk tetap rendah hati, tidak sombong, selalu mengingat firman Tuhan dan orang-orang yang telah mendukung kita selama ini. Mari berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa rendah hati dan menyadari bahwa hidup kami bukanlah hasil usaha kami sendiri. Ada banyak karya Tuhan yang Tuhan nyatakan, baik yang kami sadari maupun yang tak kami sadari. Pun juga kami senantiasa bersyukur untuk setiap pribadi yang Tuhan kirimkan untuk mendukung dan menopang hidup kami. Ajarlah kami juga untuk berterima kasih kepada mereka, agar kehidupan kami benar-benar seturut dengan kehendak-Mu, menjadi pribadi yang rendah hati, memuliakan nama-Mu, dan mengasihi sesama kami. Inilah syukur dan permohonan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan Youth for Christ hari ini. Tuhan berkati.

Oke, di Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda berjumpa lagi di Zoom Action Song. Sebanyak kita dengar lagu-lagu Asia. Satu lagu Say It dari Ed Hart, yang lagu ini terinspirasi dari lagunya The Cardigans dari Loveful. Flashback ke zaman 20 tahun lalu nih kalau yang ketahuan umurnya tua. Karena lagu ini dulu soundtracknya itu Romeo and Juliet pada zamannya, yaitu tahun berapa ya Tuhan, lama banget. Ya, gak apa-apa kelihatan tua, yang penting juga selalu muda. Iya. Barangkali OV di 96.5 FM di program Zoom, Zona Orang-orang Muda. Dahsyat men, di sore hari ini, sore yang hangatkah atau panas nih hari ini? Karena cuacanya belum hujan juga ya Zoomers ya. Atau ada daerah Semarang yang sudah hujan. Di mana nih? Kok di Semarang kota kayaknya belum hujan-hujan ya. Kalau pernah hujan cuman ngeprank doang. Gak lama-lama itu pokoknya. Oke. Nah, untuk semua-semua yang mau request lagu di sore hari ini, boleh banget ya, bisa WhatsApp di 081745-0596. Yofi tunggu sampai nanti pukul 6:30 sore. Dan kemana-mana ada satu lagu dari Boa yang mengawali cuma kita dengan And No Hard Feelings untuk semua-semuanya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Okay, satu lagu dari Huang Thuy Lin, dari Cuka katanya ya, Sitin dengan Cuka Remix. Lagu ini populer juga di kalangan TikTok, terutama dulu masa-masa pandemi. Dibilang kangen, kangen bukan kangen pandeminya ya, tapi kangen gimana sih suasana dan hype-nya TikTok zaman itu ya, kayak rame banget, terus ada konten kreator baru yang lahir ya di tahun itu. Jangan sampai deh kembali ke pandemi lagi, jangan, tidak. Lagu, kadang kita putar lagu zaman-zaman tahun itu ya, 2020 sampai 2023 itu ya, entah kenapa 3 tahun itu rasanya lama banget. Entah kenapa ya, rasanya kayak kayak wah itu lama banget. Tapi kok sekarang kayaknya lah udah Senin lagi, nanti loh udah Jumat lagi, loh udah gajian lagi, Ya, thank you buat Yosi yang sudah tadi request melalui line telepon ya. Lagunya pokoknya dinikmati aja ini. Kayaknya bukan request lagu tapi request playlist. Yang penting selalu stay tune ya Yosi ya. Thank you banget buat ide-ide lagunya, karena kadang-kadang oh iya ya, penyanyi ini ada lagu baru, penyanyi ini lagu baru. Kadang-kadang oh iya ya. Misalnya nanti ada lagu Ayumi Hamasaki, ada lagu dari Utada Hikaru yang ternyata mereka punya lagu baru tahun 2026 nih. Cukup menarik. Ya, yang mau request boleh di line WhatsApp di 0817450596. Tentunya dengan program lagu ini, lagu-lagunya lagu-lagu Asia, lagu Asia Timur, Asia Tenggara. Dan tentang waktunya jangan terlalu tua ya lagunya. Nah ini kan lagunya sona orang-orang muda. Ya lagunya pokoknya bawa semangat muda. Meskipun kita emang di situ iya ya. Meskipun umur selalu bertambah, tapi jiwanya selalu stuck di Sweet 17 ya. Jangan ketinggalan update pokoknya. Biasanya kalau sekarang nih bahasa-bahasa Gen Z nih ya, ini yang kadang roaming juga ya denger ini, maksudnya apa, karena harus Google dulu, ChatGPT dulu, ya enggak sih, pokoknya selalu update terus, jadi jangan mau kalah dengan Gen Z sekarang ini. Oke, selain ini ada lagu Stray Kids dengan Divine yang akan menemani sumber semuanya, tentunya di 96.5 FM, itu sahabat Anda di Zoom Asian Songs, temannya kita dengerin lagu-lagu Asia.
1: All we need is love, dreams, and Stray Kids.

0: Baper, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Itu kan apa? Bu, wah, tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
1: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kok ya jadi pinter ngoceh, no? Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salon, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Ini loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya, jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yuva Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Oke, semua satu lagu ini sekaligus menutup coba kita di sore hari ini di program Zoom Asian Song, sampai kita dengerin lagu-lagu Asia. Akhirnya ya Jesse bebas, sudah bebas dari Bennett ya. Setelah 14 tahun atau pokoknya lebih dari 10 tahun ya dilarang tampil di media di Korea sana, tapi sekarang akhirnya sudah boleh. Bahkan kemarin sudah tampil bersama tadi siapa namanya? Bersama partnernya dulu menyanyikan lagu Neng Myeon. Neng Myeon, Neng Myeon, Neng Myeon. Dulu sempat populer banget, dan ini tadi baca di komentar di YouTube-nya itu banyak yang akhirnya balik memutar lagu itu karena habis melihat penampilan Jessica dan Park Byung-soo di TV Korea sana ya. Ada juga yang bilang katanya Who's Here After The News ya. Siapa yang di sini setelah Jessica perform ini lagi di Inkigayo. Kemudian ada juga bilang Inkigayo nih. Itu katanya gara-gara Inkigayo ke sini juga. Wah, luar biasa nih ya. Jadi kan gara-gara Inkigayo banyak nih mungkin K-popers yang generasi baru, generasi sekarang ini Gen 5 enggak sih? Gen 5 baru merasakan lagunya enak juga ya. Terus kembali putar di YouTube, oh, lagunya ketemu Neng Myeon karena di Spotify enggak ada. Entah karena efek band atau gimana, tapi bisa dinikmati bersama-sama. Dan untuk K-popers zaman-zaman dulu yang, aduh, masa bilang veteran sih, sudah jahat banget ya. Kayak nostalgia, wah, lagu ini dulu banget nih ya, pernah denger itu zaman mungkin 10 tahun lalu, mungkin 2014 ya. Itu kayaknya terakhir denger di tahun 2014 itu Jessica tampil, setelah itu sekarang boleh lagi, yeay. Oke, sama semua-semua-semuanya, thank you yang selalu stay tune di 96.5 FM untuk sahabat Anda. Dan akhirnya sekarang Yafi Canda pamit undur diri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, bye-bye.

0: Shalom sahabat, itu jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nanti saya akan bacakan secara bertahap tema yang saya ingin bagikan untuk kita renungkan bersama, dan tentu harapan kita bersama juga dapat menerapkan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Temanya adalah saling menanggung beban. Saling menanggung beban. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa agar Tuhan memimpin sehingga hati dan pikiran kita tetap tertuju kepada Tuhan. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur atas kesempatan yang boleh Kau berikan kepada kami untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Kuduskan hati dan pikiran kami sehingga kebenaran firman-Mu betul-betul boleh menjadi bagian dari hidup kami. Lebih dari itu dapat kami terapkan. Terima kasih pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini, biarlah kuasa-Mu juga ikut bekerja di saat pemberitaan firman-Mu ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
1: Sahabat, sebelum saya melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita dengarkan pujian ini lebih dahulu. Thank you, Tuhan.

saling menanggung beban. Sahabat yang saya kasihi, saya mengajak sahabat untuk melihat lebih dulu Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 3. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Amin. Sahabat yang saya kasihi, surat Galatia yang ditulis sekitar tahun 49 Masehi ini menuliskan gereja Galatia yang kemungkinan besar pertama-tama yang dirintis oleh Paulus tapi penuh dengan tantangan di tengah-tengah pertumbuhan gereja ini. Sahabat yang saya kasih, ada orang-orang yang ingin mengganggu gereja ini, terutama yang latar belakang agama Yahudi dan masih mencampurkan konsep keselamatan yang salah. Jadi mereka boleh saya katakan sinkretisme, mencampur adukkan ya dengan tata cara agama mereka, ya yaitu harus sunat karena mengikuti tradisi hukum Taurat supaya bisa diselamatkan. Padahal kita hanya diselamatkan oleh iman atas percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, atas kasih karunia saja. Bagi mereka, ya beriman saja tidak cukup, harus melakukan tata cara agama Yahudi. Jadi iman plus. Nah, dan hal ini menyebabkan perpecahan dan juga pertengkaran satu sama lainnya di dalam gereja. Sahabat yang saya kasih, kalau kita melihat konteks dari Galatia 6 ayat 1 sampai 3, ayat 1 kita lihat di sini pemulihan daripada beban berat pencobaan dan kegagalan spiritual kehidupan rohani. Kita tidak membiarkan tapi inisiatif untuk ambil bagian memulihkan orang yang bergumul dalam dosa dengan kerendahan hati. Ayat 2 kita mendapatkan pesan menanggung beban satu sama lain. Ayat 3, orang yang tinggi hati dan terpaku dengan diri mereka sendiri daripada orang lain. Ini berbicara, sahabat, tentang orang yang sombong, yang kecenderungannya punya pikiran yang fokus pada diri sendiri dan merendahkan orang, apalagi saat tahu ada orang yang memiliki masalah atau sedang jatuh dalam dosa. Nah sahabat, mari kita fokus ke ayat yang kedua dari Galatia 6. Galatia 6 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sahabat yang saya kasihi, kita dipanggil untuk menolong orang yang tidak sanggup menanggung bebannya sebagai gaya hidup kita. Kita tidak boleh masa bodoh dengan membiarkan, mengejek, menggosipkan, tetapi menolong satu sama lain. Sahabat, apa arti kata beban? Sahabat, kalau kita melihat dalam Galatia 6 ayat yang kelima, sahabat, ya, bahwa dikatakan sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Sahabat, dalam ayat yang kelima ini kita diminta menanggung beban masing-masing. Dan ini seolah-olah berlawanan, seolah-olah kontras dengan ayat yang kita baca, yaitu Galatia 6 ayat 2, di mana kita harus menanggung beban orang lain. Nah, untuk bisa lebih mengerti, sahabat, kita harus melihat bahasa aslinya, teks dari bahasa Yunani, karena kedua kata yang digunakan dalam Galatia 6 ayat 2 dan Galatia 6 ayat yang kelima memiliki arti yang berbeda, sahabat. Ini menarik ya, dalam bahasa Indonesia kita menemukan kata yang sama. Nah, coba kita lihat dalam Galatia 6 ayat 2. Tadi dikatakan,
Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Nah, dalam Galatia 6 ayat 2, istilah beban di sini dari teks bahasa aslinya itu diambil dari kata Yunani baros. Nah, kata baros itu artinya sebuah beban yang sangat berat sehingga tidak dapat ditanggung oleh satu orang. Nah, ketika kita menyadari ada seseorang yang dibebani oleh karena pergumulan yang berat dan dia tidak mampu, dia tidak sanggup, ya kita tidak boleh membiarkan. Ya, kita seringkali mengatakan dalam Yesus kita bersaudara, maka selayaknya kita menanggung beban mereka supaya mereka kuat. Nah, lalu kita coba mengalihkan perhatian kita ke dalam Galatia 6 ayat 5. Ya, Galatia 6 ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dalam ayat 2 tadi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ya, kita perlu menolong orang lain maksudnya. Tapi dalam Galatia 6 ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, dalam ayat 5 ini menarik kata Yunani yang digunakan untuk kata beban dari kata portion. Portion bisa berarti porsi, artinya sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ini seperti seorang tentara yang membawa ranselnya masing-masing, jadi porsinya masing-masing. Nah, sahabat yang saya kasih, kita harus bertanggung jawab sesuai, selaras dengan tanggung jawab kita masing-masing. Ya, tetapi juga kita tetap menanggung beban satu sama lain, melihat dan memperhatikan teman-teman kita yang sedang bergumul berat. Dari dua ayat ini, sahabat, satu sisi kita punya tanggung jawab kita masing-masing. Berarti kita tidak boleh merepotkan orang lain, sahabat. Apa yang dipercayakan kepada kita, kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Segala beban itu kita atasi. Namun ketika ada yang mengalami kesulitan, dibebani begitu banyak dan beratnya masalah, kita tidak boleh menutup mata. Karena kita diminta bertolong-tolonganlah satu sama lain untuk menolong, untuk mengurangi beban mereka. Sahabat, lalu coba kita bandingkan lagi satu ayat dalam 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sahabat, dalam 1 Petrus 5 ayat 7 ini ditulis bahwa beban kita bisa kita serahkan kepada Tuhan. Kalau tadi dalam Galatia 6 ayat 5, segala porsi beban kita, kita belajar menyelesaikan sendiri. Galatia 6 ayat 2, kita perlu membantu orang lain yang terbebani karena pergumulan hidup yang begitu berat. Namun bagian ini menarik. Beban kita, kita serahkan kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita menjaga keseimbangan antara ketiga hal ini? Galatia 6 ayat 2, Galatia 6 ayat yang kelima, 1 Petrus 5 ayat 7. Sahabat yang saya kasih, setiap kita yang bergumul dan berbeban, kita serahkan kepada Tuhan dan Tuhan bisa memakai orang lain untuk menolong kita. Jadi sahabat, firman Tuhan akan ketiga hal ini. Kita menanggung beban masing-masing, kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan, dan kita saling menanggung beban satu sama lain. Tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin kita bisa melihat satu sama lain, saling memperhatikan, dan menanggung beban satu sama lain. Jadi sahabat, motivasi kita untuk saling menanggung beban itu adalah untuk memenuhi hukum Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita ingin betul-betul ingin melakukan atau menunjukkan ketaatan kita kepada firman Tuhan, sewajarnya lah kita menanggung beban teman-teman kita yang sedang bergumul dalam kesulitan mereka. Sahabat yang saya kasih, Paulus mengajarkan bahwa hukum Taurat itu tidak menyelamatkan, tetapi malah menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berdosa.
itu diungkapkan dalam Roma pasal yang ketiga, sahabat. Ya, Roma pasal yang ketiga. Mari kita lihat sejenak. Kita baca, sahabat. Ya, Roma pasal 3 ayat 20 dikatakan, Roma pasal 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang itu mengenal dosa. Ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Nah, puji Tuhan, sahabat yang saya kasih. Jadi kita mendapatkan sebuah data yang menarik di sini. Jadi Paulus memerintahkan ya mereka atau jemaat Galatia untuk mengikuti hukum Tuhan Yesus Kristus yang menolong kita mengasihi satu sama lainnya, membebaskan. Ya, kita diingatkan kalau Yesus sudah mati untuk kita. Kalau kita melihat Roma pasal 5 ayat 6 sampai 10, menarik. Dalam Roma pasal 5 ayat 6 dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Perhatikan, waktu kita masih lemah, Yesus mati untuk kita. Ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Yesus mati untuk kita. Ayat 10, Roma 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Tiga ayat ini menjelaskan bagaimana kasih Allah. Ayat 6, ya, waktu kita masih lemah. Ayat 8, ketika kita masih berdosa. Ayat 10, ketika kita masih musuhnya Allah. Justru Allah menunjukkan kasihnya dengan Yesus mati di salib untuk kita. Sahabat yang saya kasih, menyadari hal ini, Paulus ingatkan kepada kita. Ikutilah hukum Yesus yang sudah menolong kita, yang sudah mengasihi kita, biar kita belajar mengasihi satu sama lainnya. Karena Yesus sudah membebaskan kita. Sementara hukum Taurat malah akan memperbudak kita. Sahabat, kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk menanggung beban kita. Dan terlebih lagi, kita tidak egois untuk kita bisa menjadi penolong bagi satu sama lain, menanggung beban orang lain. Sahabat, suatu saat kita akan menanggung beban yang berat. Sebuah masalah dalam rumah tangga, masalah keuangan, masalah dosa, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan kita dipanggil Tuhan untuk apa? Untuk memikul beban satu sama lain. Itulah kehidupan kekesanan. Sahabat, Paulus tidak ingin ada orang yang bermegah atas kejatuhan orang lain. Justru orang yang tidak jatuh karena rohaninya kuat harus mampu menunjukkan sikap Kristiani yang penuh kasih terhadap mereka yang jatuh. Sikap Kristiani itu adalah wujud kualitas kekesanan sejati. Ada lima hal yang menarik kalau kita melihat Galatia pasal 6 ini ayat 1 sampai 10. Saya bacakan ayat-ayat ini, sahabat yang saya kasih. Yang pertama kita melihat, ia tidak akan menghakimi saudara yang sedang jatuh. Sebaliknya, ia akan mengampuni dan mengangkatnya. Ini adalah sikap yang meneladani Kristus. Jadi kita belajar untuk tidak menghakimi. Itu diungkapkan dalam Galatia 6 ayat 1. Kemudian kita melihat yang kedua. Ia menyadari diri juga lemah dan bisa jatuh, sehingga akan selalu berjaga-jaga agar tidak jatuh. Dengan kesadaran seperti ini, terbangunlah sikap saling menolong di antara sesama anak Tuhan. Dalam ayat 2 dan 3 di sini. Yang ketiga, sahabat. Ia tidak menilai diri dengan memakai standar manusia, melainkan standar firman. Mari kita baca ayatnya.
Galatia 6 ayat 4 sampai 5. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Yang keempat, sahabat, ia akan rendah hati menerima teguran firman karena kesalahannya dan bersikap hormat kepada yang menegur dengan kasih. Galatia 6 ayat 6, demikian firman Tuhan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Yang kelima, Paulus juga terus mendorong supaya orang yang jatuh cepat bertobat, karena Allah tidak dapat dipermainkan. Dalam Galatia 6 ayat 7 dan 8, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar hari ini, sahabat yang saya kasih, bagaimana kita belajar untuk saling menanggung beban, ya, dan kita membantu orang lain. Biarlah tema ini menggugah kita untuk saling menanggung beban satu sama lain. Ya, di samping kita juga punya tanggung jawab kita masing-masing, namun kita juga belajar menyerahkan beban kita hanya kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar orang yang suka menolong banyak sahabatnya dan para pengampun berlimpah saudaranya. Biarlah kita belajar hal ini, sahabat. Ya, biarlah kita sadari isi surat Paulus ini membuat kita harus menengok ulang kehidupan gereja kita. Ketika ada orang yang jatuh ke dalam dosa, mana yang lebih banyak? Orang yang menyalahkan dan mencemooh atau yang menolong? Seharusnya kita yang rohani membimbing orang yang jatuh ke dalam dosa agar dia kembali berdiri tegak dalam iman. Mereka yang merasa dekat dengan Tuhan seharusnya berkerinduan untuk memulihkan dan mendoakan orang yang tersandung dosa dan bukan malah menuding. Begitulah seharusnya persekutuan sesama anggota tubuh Kristus, saling menanggung beban satu sama lain dan peduli terhadap anggota yang sedang mengalami hal-hal yang tidak diharapkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami terima. Kami boleh belajar hari ini, Bapa, belajar tentang kebenaran-Mu yang seringkali terabaikan lewat hidup kami. Hari ini kami belajar, ya, untuk bagaimana kami punya hati, ya, peduli terhadap sesama kami ketika melihat teman kami sedang bergumul dan merasa tidak mampu mengatasi masalahnya. Kami boleh saling menopang mulai dari doa kami, perhatian kasih kami. Ampuni kami, seringkali kami tidak punya hati menutup mata. Biar hadirat ibu kami boleh belajar, ajarlah kami bahasa kasih-Mu, agar kami juga bisa hidup untuk saling menolong satu dengan lainnya. Biarlah firman-Mu ini boleh menggugah setiap kami untuk membuka mata kami terhadap orang lain, sebagaimana Engkau Tuhan sudah memberikan contoh teladan. Engkau rela mati untuk kami ketika kami masih lemah, ketika kami masih berdosa, ketika kami masih musuh, justru Engkau menyatakan kasih dengan kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih buat firman-Mu, berkat-Mu menyertai setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati sahabat.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

The Station Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat itu, selamat jumpa kembali dengan saya Ani yang malam hari ini akan menemani Anda dengan acara-acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Dan untuk sahabat itu yang malam hari ini lagi menikmati santap malam, bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan buat Anda dan keluarga. Kemudian juga untuk sahabat-sahabat Tiktus yang malam hari ini lagi menikmati bersantai dengan seluruh anggota keluarga. Oke, selamat menikmati saja, dan sementara akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Oz. Halo sahabat Tiktus, sudah bosan belum? Meeting di ruangan yang itu-itu saja, AC dingin, ide mentok, tim pada ngantuk. Nah, gak usah jauh-jauh keluar kota, cukup 1 jam aja dari Semarang langsung ke Susan Spa and Resort Bandungan. Di sini sahabat itu bisa dapat paket meeting dan refreshing terbaik. Ruang meetingnya nyaman, kapasitas 10 sampai 400 orang dengan view gunung dan udara segar, dijamin ide-ide cemerlang langsung nongol. Ada juga soft open-nya, kemudian game-nya seru tapi santai buat team building. Kemudian ada free senam otak biar otak encer, kerjaan jadi lancar nih. Habis meeting, tinggal nyantai di kolam air hangat dan jacuzzi. Benar-benar refreshing pokoknya ya. Nah, sekarang lagi ada diskon sampai dengan 17% loh untuk semua paket meeting, tapi buruan, promonya cuma sampai akhir September 2026 aja. Ya, wujudkan meeting produktif dan refreshing di Susan Spa and Resort Bandungan. Reservasi sekarang di 0819-1871-1766, Susan Spa and Resort Bandungan, Sensory of Beauty Comfort Peace.

Oke, berikutnya info ibadah owner 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKI Gloria Patri, dan pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Sadion dalam bahasa Mandarin. Nah, yang dapat dibeli radio, di Radio Ictus antara lain ada beberapa produk. Ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil, dan juga ada obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian ada air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup, Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab, serta bio-air penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Bekas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Ictus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Bekas Dalam 4 nomor 9 Semarang.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah, dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Aku temukan panggilan setiap kata jadi doa di hadapanmu. Ini aku Tuhan, hanya untukmu. Bentuklah aku jadi bejana kasihmu. Jadikan aku bejanamu ya Tuhan. Kutulis lagu pujian yang terindah. Kupersembahkan hidupku.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu Ibu matikan dan Bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, Bu, piye toh, Bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Haduh.

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM.

Stasiun Australia 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Oke sahabat, selamat malam, selamat jumpa kembali dengan saya Ani yang malam hari ini akan temani Anda di satu acara Permata Dalam Kata. Di acara Permata Dalam Kata seperti biasa saya membacakan untaian-untaian kata yang sudah sahabat kirimkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak bagi sahabat itu yang sudah kirimkan untaian kata. Dan yang belum silakan Anda bisa mengirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081-745-0596. Karena kebersamaan kita hingga nanti pukul 21. Oke sahabat, segera kita akan awali acara Permata Dalam Kata malam hari ini dengan satu pujian yang dinyanyikan oleh NDC Worship.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

Oke, sahabat, segera saya bacakan unten kata yang pertama dari sahabat Daniel Longbun. Terima kasih sudah mengirimkan unten kata malam hari ini dan saya bacakan satu persatu. Salah satu kebodohan terbesar manusia adalah ketidaktahuan akan kecakapan yang dimilikinya. Salah satu kebodohan terbesar manusia adalah ketidaktahuan akan kecakapan yang dimilikinya. Ya sahabat, kecakapan yang kita miliki itu adalah berkat Tuhan. Jadi hubungannya erat sekali dengan talenta yang Tuhan berikan buat kita. Nah, terkadang kita enggak tahu nih, apa sih talenta yang Tuhan berikan buat kita? Padahal kita bisa untuk melakukan sesuatu, tapi kita tidak peka, tidak tahu, sehingga tidak bisa untuk kembangkan berkatnya buat kita dan kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Untuk itu, mari sahabat, kita mau melihat apa sih yang Tuhan berikan buat kita di saat ini. Apakah Tuhan memberikan talenta yang luar biasa buat kita yang bisa kita kembangkan untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas atau apapun. Karena melalui talenta tersebut maka kita akan bisa menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Oke, terima kasih untuk sahabat Daniel Lumpun yang mengingatkan setiap kita supaya kita memahami dan tahu apa yang Tuhan berikan, kecakapan apa, berkat apa yang Tuhan berikan buat kita yang bisa kita kembangkan dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, yang menjadikan iman kita runtuh adalah karena kita fokus kepada masalah, bukan fokus kepada Tuhan. Jadi yang menjadikan iman kita runtuh adalah karena kita fokus kepada masalah, bukan fokus kepada Tuhan. Ya. Firman Tuhan pun mengatakan bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Maka ketika kita fokusnya kepada Tuhan, maka kita tahu bahwa Tuhan itu di atas masalah kita, sehingga sebesar apapun masalah kita, maka akan dapat terselesaikan bersama Tuhan. Tapi kalau kita merasakan bahwa masalah kita itu lebih besar, masalah kita itu berat banget, dan Tuhan di mana ya, kita letakkan di mana itu? Untuk itu, mari kita tetap meletakkan Tuhan di atas masalah kita, supaya kita bisa menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi seberat apapun. Kalaupun orang mengatakan bahwa gak mungkin kamu bisa selesaikan masalahmu, itu berat banget ya. Tapi ketika kita tahu dan kita menempatkan Tuhan, bahwa Tuhan itu di atas masalah kita, Tuhan itu lebih besar dari masalah kita, dan Tuhan sanggup untuk menolong kita, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk bisa mengatasi permasalahan-masalahan kita bersamanya. Ya memang terkadang kita merasakan ya, kok masalah ini berat banget sih. Nah, dibandingkan orang lain kayak masalahku tuh sangat berat. Dan mungkin juga merasa bahwa aku gak bisa menyelesaikannya. Ya sahabat, kalau kita sendiri memang gak mampu. Tapi kita kan bersama Tuhan, kita ada Tuhan. Dia, Tuhan kita itu yang memampukan kita, yang membuat kita bisa, yang membuat kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Untuk itu yuk kita bawa kepada Tuhan masalah kita itu seberat apapun, supaya kita bisa selesaikan dan bisa menikmati kehidupan yang bahagia, yang penuh damai sejahtera, karena Tuhan selalu ada bersama kita. Baik, saya lanjut untuk unten kata yang ketiga. Bukanlah hal yang berlebihan kalau kita menolong orang lain, karena Tuhan telah terlebih dahulu menolong kita. Iya. Saya ulang ya, bukanlah hal yang berlebihan kalau kita menolong orang lain, karena Tuhan telah terlebih dahulu menolong kita. Benar ya. Tuhan itu sudah terlebih dahulu menolong kita, mengampuni dosa kita. Ya, kalau kita sekarang ini menolong orang lain itu ya sudah sewajarnya ya. Dan memang Tuhan
pun memerintahkan kepada kita untuk kita mau menolong orang lain. Kita mengasihi orang lain itu salah satunya ya menolong ya. Maka mari kita lakukan ini dan tidak perlu kita melihat siapa yang kita tolong ya.

karena kalau kita menolong orang lain berarti ya siapapun memang yang perlu pertolongan kita ya harus kita tolong, tidak memandang latar belakang atau apapun ya. Yang penting adalah orang tersebut membutuhkan pertolongan kita dan kita mampu untuk menolongnya. Nah, maka ya kita lakukan. Karena Tuhan terlebih dahulu menolong kita, memberi kekuatan buat kita, maka kita pun akan mampu untuk menolong orang lain. Terkadang yang membuat kita antara iya dan tidak menolong orang lain itu mungkin ya sekarang ini karena banyaknya hal-hal yang tidak nyata yang terkadang itu iya sebenarnya tidak membutuhkan pertolongan, tetapi ya mungkin cara-cara untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak baik, akhirnya terjadi penipuan dan lain sebagainya yang membuat kita akhirnya, nah kalau menolong kita harus banyak berpikir dulu, melihat dulu banyak hal. Ya memang ini gak salah juga, karena kita juga harus mohon hikmat Tuhan ketika kita mau memberikan pertolongan. Ya karena dari hikmat Tuhan lah itu kita tahu apa yang harus kita berikan dan benar gak ini ya, dan siapa ini yang memang meminta pertolongan kepada kita. Karena di dunia yang seperti sekarang ini memang banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Kalau kita gak bisa berhati-hati, waspada, kita juga bisa jatuh ke dalam satu kejahatan yang mungkin dilakukan oleh orang lain. Dan untuk itu mari kita tetap mohon hikmat Tuhan. Itu yang paling utama ya. Kita memohon hikmat Tuhan sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Baik, yang keempat dari sahabat Daniel pun, meremehkan waktu sela berarti membuang kesempatan untuk sesuatu perubahan dalam hidup kita sendiri. Ya. Meremehkan waktu sela berarti membuang kesempatan untuk satu perubahan dalam hidup kita sendiri. Ya, waktu sela artinya adalah waktu yang mungkin ya tidak kita pakai secara khusus untuk melakukan sesuatu, tetapi ini ada waktu yang bisa kita pakai yang lain atau free atau bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak rutin gitu ya. Nah, mari itu dilakukan dengan baik atau dimanfaatkan dengan baik. Dan ketika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, maka gak ada waktu yang terhilang, gak ada waktu yang terbuang sia-sia ya. Karena kalau waktu terbuang sia-sia kan sudah ya gak berarti apa-apa, udah selesai gitu ya. Tapi kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, maka waktu itu akan menjadi berkat bagi hidup kita dan juga bagi orang lain. Baik, terima kasih untuk sahabat Daniel Bun yang sudah kirimkan 4 untian kata ini, kiranya jadi berkat, dan pujian yang di request akan saya hadirkan suara Lejis sampingan.

0: Ya, ya.
1: Ayo terukan Bapak. Bu, Bu. Wah, panjenenganku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa ben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Pada inget gak sama lagu-lagu ini?

Bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Zona 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Zona 90. Nostalgia bersama semasa SMA.

untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Oke sahabat, segera saya bacakan ini untuk kata yang berikutnya. Dikirimkan oleh Ibu Wijayanti. Selamat malam Bu Wijayanti. Masih belum tidur kan? Ya, akan saya bacakan untuk kata yang dikirimkan oleh Ibu Wijayanti satu persatu ya. Harus meminta maaf atas perbuatannya.

Orang yang berpikir sebelum berbuat jarang sekali harus meminta maaf atas perbuatannya. Apa maksudnya ini? Ya, maksudnya adalah orang yang berpikir sebelum berbuat itu artinya kan sudah menimbang semuanya, sudah memikirkan semuanya apa yang akan dilakukannya, baik buruknya dan juga benar tidaknya. Nah, maka ya berarti dia sudah melakukan yang baik. Nah, kalau terjadi sesuatu itu bukan salahnya, begitu kan. Jadi dia merasa bahwa aku sudah memilih yang terbaik. Dan kalau terjadi sesuatu itu ya memang itu mungkin emang harus terjadi demikian, begitu ya. Jadi di sini yang diutamakan kalau menurut saya titik beratnya adalah bagaimana kita melakukan sesuatu dengan berpikir terlebih dahulu. Artinya kita tidak hanya melakukan begitu saja atau berbuat, langsung berbuat begitu saja. Tetapi sebelumnya kita harus timbang-timbang dulu, pikir-pikir dulu, kita perhatikan dulu betul tidaknya dan benar tidaknya apa yang akan kita lakukan. Nah, ketika kita sudah tahu itu, maka barulah kita ambil keputusan untuk melakukannya. Sehingga apa yang kita lakukan itu adalah bukan hal yang terburu-buru, bukan hal yang sia-sia, tetapi memang itu yang harus kita lakukan. Dan ketika kita melakukannya pun, kita melakukan dengan senang hati, dengan bangga, dengan kesungguhan ya, karena yakin kalau ini adalah sesuatu yang benar. Baik, yang kedua masih dari Ibu Wijayanti. Jangan meminjam uang kepada teman atau tetangga. Pinjam saja kepada orang asing supaya kalau sudah dilunasi tidak ada lagi cerita-cerita tentang hal itu. Iya, ini tipsnya Bu Wijayanti ya. Orang asing itu siapa ya? Ya, kalau menurut saya ya di bank aja dah ya. Kalau bank kan gak mungkin bank mau ngomong-ngomong ya. Ya sudah. Harus. Kalau kita memang mau meminjam, pinjam aja yang sesuai dengan aturan. Ya jelas sekali ya. Nah, kalau ini meminjam kepada teman dan tetangga, ini memang ada cerita atau apa ya, sesuatu yang mungkin perlu kita perhatikan. Kalau kita meminjam kepada teman, saudara, atau tetangga, walaupun itu sudah kita bayar, kita lunasi, terkadang masih ada cerita-cerita di belakangnya. Ya, ya itu konsekuensi kita, karena memang kita lagi butuh saat itu, mungkin begitu ya. Tetapi ini disarankan lebih baik kalau bisa kita berupaya untuk kalau memang membutuhkan banget yang harus kita penuhi untuk kebutuhan kita, ya pinjam saja di tempat yang memang sesuai ya, yang sudah seharusnya kita. Kalau di bank itu kan udah jelas aturannya, jelas kemudian kita pun bisa mengaksesnya dengan baik ya, dan gak ada lagi omongan-omongan yang tidak enak di belakang nanti, karena gak ada orang omongan yang kalau kita memang pinjamnya di tempat yang memang sesuai ya, di bank seperti yang sudah ditentukan. Nah, sahabat, memang banyak orang yang mengatakan lah lebih baik tidak usah meminjam lah. Ya, memang tidak ada seorang pun yang ingin sebenarnya untuk meminjam itu ya. Tetapi mungkin suatu saat memang lagi darurat atau memang dibutuhkan banget, dan itu memang sesuatu yang tidak bisa tidak ya, harus dipenuhi, maka itu diperlukan untuk meminjam terlebih dahulu. Tapi mari kita hati-hati, waspada, kita pinjam harus pada tempat-tempat yang
memang itu disediakan untuk kita bisa pinjamkan ya. Kalau sudah kita meminjam di tempat yang mungkin ya memang disediakan, tetapi dengan cara yang mungkin bunganya tinggi dan harus bayar tiap hari dan lain sebagainya lah, mungkin yang membuat kita menjadi semakin ya, kalau kita pinjam nanti bayarnya sulit, kemudian kita pinjam lagi untuk membayar, lah itu yang bahaya ya. Oke sahabat, mari kita perhatikan dan kita berhati-hati dengan pinjam-meminjam ini, karena memang kalau bisa kita memang tidak perlu itu. Tapi ya kalau memang harus perlu untuk meminjam, ya tadi saya sarankan memang pada tempat yang resmi, yang memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Ya, oke, gitu ya. Terima kasih Bu Wijayanti mengingatkan pada setiap kita untuk berhati-hati kalau meminjam. Ini tidak ada meminjam, yang meminjamkan juga ya. Ya, oke, yang ketiga, ilmu pengetahuan penting tetapi wibawa kepribadian lebih penting. Ya. Artinya bahwa kepandaian akademik seseorang itu penting, memang perlu dan sangat dibutuhkan. Tetapi orang pintar tapi tidak mempunyai karakter bagus itu justru malah berbahaya. Maka lebih baik kita yang paling utama adalah kita pentingkan kepribadian kita. Ya, kalaupun kita mungkin gak terlalu pintar ya, gak pintar-pintar banget ya, tetapi kita memiliki pribadi dan karakter yang bagus, maka itu akan semakin mengembangkan diri kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan tentu akan jadi berkat hidup kita. Tapi kalau kita menjadi orang yang hanya mengejar akademik, kepintaran, kepandaian saja, tetapi karakter kita tidak terbangun, maka ini akan sangat berbahaya. Ya. Oke, sudah banyak sekali contoh, maka mari kita utamakan, kita perhatikan karakter. Sehingga karakter itu yang kita bangun terus dalam kehidupan kita. Terutama adalah karakter kita yang sesuai dengan firman Tuhan, karakter anak-anak Tuhan. Baik, yang keempat, siapa yang ingin mencapai puncak sukses harus mendaki dan memanjatnya, bukan melompatnya. Tuhan Yesus yang baik dan benar selalu menyertai kita ya. Oke. Ya. Benar ya. Jadi siapa yang ingin mencapai puncak sukses harus mendaki dan memanjatnya. Jangan melompat. Melompat nanti jatuh ya. Kita harus melalui proses. Sukses kalau tidak ada prosesnya, ini berbahaya karena akan jatuh. Jatuhnya sakit loh, ini jatuhnya dari ketinggian langsung jatuh, bahaya. Maka ketika kita mau menjadi orang-orang yang sukses, lewatilah dan jalinilah prosesnya ini dengan senang hati, dengan kesungguhan dan dengan tulus ya, supaya ketika kita mencapai suksesnya nanti kita juga boleh menikmatinya, merasakan dan sudah merasakan bagaimana proses yang kita jalani atau kita lalui. Nah, kalau seseorang yang sukses tanpa proses, maka ini akan menjadi hasil yang instan, yang mana tidak pernah mendapatkan prosesnya itu, tidak tertempa, sehingga ketika menghadapi masalah di saat suksesnya itu, maka akan mudah untuk jatuh. Yes. Terima kasih Bu Jayanti mengingatkan pada setiap kita, yuk kita jalani proses kita saat ini, karena Tuhan sedang memproses, terlebih adalah iman kita. Oke, terima kasih untuk Ibu Jayanti dan Tuhan berkati ya. Ini saat ada pujian manis saya hadirkan, dan kiranya jadi berkat juga untuk semua sahabat yang malam hari ini masih ingin kirimkan untian kata, masih ada waktu, silakan kirimkan di 0817450596.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah, dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Baik sahabat, segera saya lanjut membacakan untaian kata yang berikutnya. Dikirimkan oleh Pak Kurniawan. Selamat malam Pak Kurniawan, terima kasih untuk untaian kata yang sudah dikirimkan malam hari ini. Akan saya bacakan satu per satu. Watak asli seseorang tidak terlihat ketika ia membutuhkanmu. Namun ketika ia sudah tidak membutuhkan apapun darimu. Ya. Watak asli seseorang tidak terlihat ketika ia membutuhkanmu, namun terlihat ketika ia sudah tidak membutuhkan apapun darimu. Ya, betul ya. Betul apa enggak ini ya? Ya sahabat, orang kalau sedang membutuhkan itu biasanya kan ya merayu, ya mungkin membuat kita ya menjadi tersanjung gitu ya, sehingga dia akan mendapatkan apa yang dimau ya, kebutuhannya itu untuk kita bantu mungkin ya. Nah setelah selesai atau kita tidak membutuhkan atau mereka nggak membutuhkan kita lagi, nah ternyata muncul ya watak aslinya ya, mungkin ya enggak menghormati kita atau mungkin enggak perhatian terhadap kita dan lain sebagainya.

tapi kalau ketika membutuhkan, wah perhatiannya luar biasa ini. Oke sahabat, inilah manusia yang memang ada ya di dunia ini yang saat ini sedang terjadi ya. Kita bisa melihatnya, kita bisa merasakannya, tetapi mari kalau kita itu sebagai anak-anak Tuhan ya janganlah demikian ya. Kita anak-anak Tuhan harus Tuhan katakan kan, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Berarti kita harus jujur, harus sama antara di belakang maupun di depannya ya. Kita harus tetap memiliki komitmen yang sama, atau kita katakan kejujuran kita ya apa adanya gitu ya, kita sampaikan apa adanya. Tapi orang-orang yang mungkin ya lagi mendekati karena ingin membutuhkan bantuan atau mendapatkan sesuatu, biasanya mengatakan yang baik-baik saja. Tetapi ketika sudah tidak, mungkin ya justru kesulitan kita yang dimunculkan. Ya sahabat, kita memang gak takut ya sih kejelekan kita dimunculkan orang lain. Tetapi mari kita menjaga sih orang yang orang-orang yang baik dengan kita, atau orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang sudah menjadi sahabat kita atau menjadi saudara kita. Mari kita jaga kehidupan kita, hubungan kita, supaya tidak muncul hal-hal seperti itu ya. Apalagi kita sampai mungkin hanya memanfaatkan saja, tetapi ketika sudah enggak membutuhkan ya, kita mungkin melakukan hal yang tidak baik ya. Seperti tadi mengatakan keburukannya atau mengatakan hal yang tidak benar juga. Tidak hanya keburukan, kalau keburukan yang kita miliki mungkin ya oke lah, enggak masalah ya. Tetapi kalau sudah di katakan hal-hal yang tidak benar, nah berarti itu kan sudah tidak baik bagi kehidupan seseorang. Maka jangan sampai demikian, karena itu maksudnya nanti fitnah ya. Oke, baik, mari kita berbicara atau melakukan sesuatu ya dengan baik ya, di depan maupun di belakang. Ya, supaya kita tetap memiliki mendapatkan kepercayaan dari orang lain gitu ya. Kalau kita buat orang lain menjadi kok gini ya, kalau gitu nggak usah lah gitu ya, akhirnya kita yang rugi sendiri. Untuk itu mari kita bisa memperlihatkan watak kita atau kehidupan asli kita, karakter kita pada orang lain ya apa adanya. Ya gak usah ditutupi kemudian nanti mencari-cari kalau pas memang membutuhkan ya karakter yang kelihatannya baik begitu ya. Tapi kalau sudah gak membutuhkan ya akhirnya kita muncul karakter aslinya yang tidak baik begitu. Untuk itu mari kita tetap jaga karakter kita, menjadi karakter anak-anak Tuhan ya. Baik, yang berikutnya, jangan sibuk membuktikan dirimu baik. Orang yang benar-benar tidak baik memerlukan penjelasan, karena waktu dan perbuatannya yang akan berbicara. Iya, gak perlu kita menunjukkan kalau kita baik. Tadi ya, misalnya kita menjadi orang memiliki karakter yang gak baik, kemudian kita mencoba untuk selalu menyampaikan bahwa aku sebenarnya baik ini dan lain sebagainya, gak perlu, karena waktu yang akan buktikan, orang akan tahu karakter kita yang sebenarnya seperti apa. Nah, untuk itu mari kita kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, untuk kita selalu hidup di dalam kasih-Nya, sehingga apapun yang kita lakukan itu ya yang terbaik lah untuk Tuhan ya. Oke, yang berikutnya, orang yang benar-benar kuat tidak membutuhkan kelemahan orang lain untuk terlihat hebat ya. Hanya

mereka yang kosong di dalam, yang merasa tinggi setelah merendahkan sesama. Iya, hati-hati. Mari jangan merasa kuat, tetapi di sana kita membutuhkan orang lain atau kelemahan orang lain untuk terlihat hebat. Ini sangat berbahaya. Untuk itu mari kita tetap memperlihatkan apa yang ada dalam hidup kita. Ya, kalau kita memang kuat, ya kita tunjukkan kita kuat. Apalagi anak-anak Tuhan, ya, kita beri-beri ke. Dan kita harus yakin bahwa apapun yang kita lakukan bersama Tuhan. Jadi itu yang terbaiknya. Jangan orang yang kosong, tetapi merendahkan orang yang justru memiliki sesuatu yang lebih baik dari kita. Ya, oke. Terima kasih untuk Pak Kurniawan yang sudah memberikan 3 untian kata ini. Jadi berkat buat kita semua. Kiranya Tuhan memberkati, dan untian kata ini memberikan satu hal yang bisa kita renungkan ya pada malam hari ini ya. Baik, kita akan nikmati pujian ini untuk spesial untuk Pak Kurniawan.

0: Bapak belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske? Kipiye?

Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok, biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja. Dapatkan minyak mor di Radio 9 Semarang 024-8412-508.

Baik sahabat, segera saya lanjut untuk masuk pada sesi terakhir malam hari ini. Untaian kata dikirimkan oleh sahabat Danelong Buto ya. Tidak akan ada perubahan jika kita masih memakai kebiasaan atau cara hidup lama yang salah. Iya. Mari kita bisa merubah hidup kita dengan hidup cara hidup yang baru jika kita saat ini sedang dalam kebiasaan dengan cara hidup yang lama. Karena dengan demikian maka kita akan memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke, yang kedua, keahlian tidak diperoleh dari hasil instan, tetapi buah dari belajar, latihan, dan perjuangan. Pengulangan. Oke, memang benar ya, kalau yang namanya keahlian itu tidak bisa instan, harus dilakukan terus-menerus. Dan ketika kita sudah melakukannya terus-menerus, itu menjadi buah. Buahnya kita akan jadi seseorang yang pinter banget atau ahli ya. Terampil bisa juga ya, dalam sesuatu hal. Nah kalau tidak pernah melakukannya atau mungkin ya gak mungkin lah instan. Karena kalau instan itu berarti itu hanya apa ya, apal-apalan ya, dan itu enggak ada artinya nanti ya. Tetapi kalau memang benar-benar itu ya seorang ahli, dia itu sudah melalui ya dengan cara belajar yang luar biasa ya, terus-menerus, kemudian latihan, pengulangan-pengulangan yang memang harus dilakukan, dan itu akan membuahkan hasil dengan hasil yang luar biasa. Akan menjadi seseorang yang mampu untuk menjadi ahli sesuatu yang ditekuni saat itu ya. Oke, yang berikutnya. Surga memang sangat nyata. Yesus sendiri yang mengatakannya. Tidak ada alasan bagi kita untuk ragu. Ya, betul ya. Jadi kita harus yakin bahwa surga itu memang ada. Dan Yesus yang membawa kita ke sana, yang nanti akan membawa kita hidup bersamanya, dan itulah tujuan kita ketika kita saat ini hidup di dalam dunia, maka kita tetap harus tujuannya adalah, yuk kita nanti mau hidup ke sana, syaratnya adalah kita harus mengikut Tuhan. Kita beriman penuh pada Tuhan, yakin karena Tuhan Yesus adalah yang menjadi juru selamat kita, yang membawa kita untuk ke surga. Karena sekarang ini dia sudah naik ke surga ya. Dan nanti akan datang untuk membawa kita ke sana. Oke, terima kasih untuk sahabat Daniel pun yang mengingatkan pada setiap kita. Yang keempat, hidup tanpa seorang sahabat ibarat tumbuh-tumbuhan tanpa air. Ya, gak ada penyegarnya begitu ya katanya. Gak ada yang gak bisa tumbuh subur, bahkan bisa layu ya ini. Ya maka sahabat itu memang penting dalam hidupan kita. Kita perlu untuk ya berbagi cerita dan lain sebagainya yang bisa memotivasi kita dan saat kita membutuhkan, dan juga kita memberikan penguatan saat kita dibutuhkan ya, saling membutuhkan. Oke, terima kasih sahabat Daniel Longbun, dan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah kirimkan untaian kata malam hari ini. Ada Bu Wijayanti, Pak Kurniawan ya, terima kasih, Tuhan berkati Anda, dan saya tunggu untuk Senin malam mendatang bisa mengirimkan untaian kata lagi. Dan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat

buat yang malam hari ini bergabung dan menyimak untaian kata dari awal sampai akhir, kiranya menjadi berkat ya. Oke sahabat, akhirnya Anik mengucapkan selamat berpisah di acara ini. Kita jumpa lagi sepekan mendatang di acara yang sama. Selamat malam, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu.

itu baik dan semua yang dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Ikhtus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Ikhtus kesayangan kita.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Galatia pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Seperti pagi merindukan hadirnya terang sang surya, demikianlah hidup kami senantiasa merindukan terang sabdamu. Bersabdalah bagi kami ya Kristus, dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin.
0: Galatia 1 ayat 1-10. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama aku. Kepada jemaat-jemaat di Galatia, anugerah menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Bagi dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah ku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus.

Sahabat Scripture Union Indonesia, manusia memang pintar menciptakan barang imitasi, bahkan yang kualitasnya hampir menyamai yang asli. Namun, tetap saja tidak bisa disamakan dengan yang orisinal. Hampir seperti itulah situasi yang pada masa itu di Galatia. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ditujukan kepada orang-orang percaya yang mulai terpengaruh oleh ajaran sesat, yang sering disebut penganut Yudaisme, yang mengajarkan bahwa iman hanya kepada Kristus saja tidak cukup. Mereka menekankan bahwa ketaatan kepada hukum Musa, terutama sunat, masih diperlukan untuk keselamatan. Maka Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia ini dengan penuh semangat untuk membela Injil kasih karunia yang sejati. Rasul Paulus membuka suratnya dengan menegaskan otoritas kerasulannya, bukan dari manusia, melainkan langsung dari Yesus Kristus. Paulus menegaskan dan menekankan inti Injil, yaitu bahwa Yesus menyerahkan dirinya untuk dosa-dosa kita, guna menyelamatkan kita. Ia sangat terkejut karena jemaat Galatia dengan cepat beralih kepada Injil lain yang sebenarnya bukanlah Injil sejati. Paulus memberi peringatan keras bahwa siapapun, baik manusia maupun malaikat, yang memberitakan Injil yang berbeda akan mendapat kutuk dari Allah. Ia menekankan bahwa tujuan pelayanannya bukanlah untuk menyenangkan manusia, melainkan Allah semata. Hal inilah yang menunjukkan keaslian pesan Injil yang dibawanya. Injil Yesus Kristus sudah lengkap dan sempurna. Kematian dan kebangkitan Yesus sudah sepenuhnya cukup untuk keselamatan. Tidak perlu ditambah apapun juga. Setiap pesan yang menyiratkan hal sebaliknya bukan hanya salah, tetapi juga membahayakan. Kita dipanggil untuk berdiri teguh dalam kebenaran Injil, meski tidak populer. Adakah kita tanpa sadar sedang atau sudah menambahkan sesuatu pada Injil, seperti usaha, pengakuan, atau tradisi? Mintalah Allah untuk menyelaraskan hati kita dengan kebenarannya dan mengembalikan serta memperbarui keyakinan kita hanya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, selaraskanlah detak hati kami dengan irama kebenaran-Mu, agar setiap pikiran, perkataan, dan langkah kami memantulkan terang kasih-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kompas jiwa yang setia menuntun kami hingga hidup kami berbuah indah dan berkenan di hadapan-Mu. Kristus, di dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

每一个家，请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Dwa Chan, pastikan Anda selalu bersama.

0: Renungan Misbah Keluarga, bacaan Alkitab kita sampai ke kitab Yeremia pasal 23 sampai pasal 25. Untuk perenungannya diambil dari Yeremia 23 ayat 4, ayat 23 sampai 24, dan Yeremia 24 ayat yang ke-7. Judul renungan kita, tidak semua yang pahit itu buruk. Saudara, kalau dokter memberi obat, rasanya tidak selalu enak. Ada obat yang pahit, ada yang membuat mual, bahkan ada tindakan medis yang justru membuat tubuh kita sakit terlebih dahulu sebelum nanti berangsur pulih. Kalau ukuran kita hanya enak atau tidak enak, mungkin obat itu kita buang. Padahal sesuatu yang terasa tidak nyaman belum tentu buruk. Sebaliknya, sesuatu yang terasa menyenangkan juga belum tentu baik. Yeremia pasal 23-25 mengajak kita melihat kehidupan dengan cara yang seperti itu. Pasal 23 dimulai dengan teguran keras kepada para gembala Israel. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Yeremia 23 ayat 1. Wah, ini teguran yang berat buat para pemimpin, apalagi gembala. Tuhan ternyata tidak hanya memperhatikan apakah ibadah berjalan, apakah organisasi rapi, programnya banyak dan gedung makin megah. Ia memperhatikan domba-dombanya. Apakah mereka terpelihara? Apakah yang lemah diperhatikan? Apakah yang tersesat dicari? Karena itu Tuhan berjanji, aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka. Yeremia 23:4. Lalu Yeremia menegur para nabi palsu yang lebih suka menyampaikan apa yang ingin didengar orang. Mereka berbicara seolah-olah atas nama Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah mengutus mereka. Nah, ini penting saudara. Tidak semua perkataan yang memakai nama Tuhan otomatis berasal dari Tuhan. Kadang kita lebih suka mendengar firman yang membuat hati kita itu nyaman-nyaman saja. Tenang saja, semuanya pasti baik-baik. Padahal mungkin Tuhan justru sedang menegur dan meminta kita bertobat. Tuhan berkata, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat dan bukan Allah yang dari jauh juga. Yeremia 23 ayat 23. Kalau kita bisa menyembunyikan sesuatu dari manusia, tetapi dari Tuhan tidak bisa. Lalu pasal 24 memberikan gambaran yang agak aneh tentang dua keranjang buah ara. Yang satu berisi buah ara yang sangat baik, yang lain sangat buruk sampai tidak bisa dimakan. Menariknya, buah ara yang baik justru menggambarkan orang-orang yang sudah dibuang ke Babel. Loh, kok yang dibuang malah disebut baik? Bukankah pembuangan itu penderitaan? Nah, disinilah cara pandang kita dibalik. Ternyata Tuhan dapat memakai keadaan yang pahit sebagai jalan pemulihan. Tentang mereka, Tuhan berkata, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Yeremia 24 ayat 7. Wow, ternyata tujuan Tuhan bukan sekedar mengembalikan mereka ke Yerusalem. Tuhan ingin mengembalikan hati mereka kepadanya. Kemudian pasal 25 menjelaskan bahwa pembuangan itu bukan peristiwa kebetulan. Yehuda sudah bertahun-tahun diperingatkan, tetapi mereka tidak mau mendengar. Jadi penderitaan mereka bukan berarti Tuhan kehilangan kendali atas mereka. Justru di tengah keadaan yang pahit itu, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih dalam. Saudara, perhatikan alur bacaan kita hari ini. Pasal 23 menunjukkan Tuhan menegur gembala dan nabi yang tidak setia. Pasal 24 memperlihatkan Tuhan dapat memakai keadaan yang pahit untuk membentuk hati umatnya. Pasal 25 mengingatkan bahwa firman Tuhan tidak boleh terus-menerus diabaikan. Kadang kita terlalu cepat memberi label pada pengalaman hidup. Yang menyenangkan kita sebut berkat, yang menyakitkan kita sebut musibah. Coba cek lagi. Jangan-jangan justru melalui pengalaman yang tidak menyenangkan itu, Tuhan sedang membawa kita kembali kepadanya. Dan itu berkat. Sebab tujuan terbesar Tuhan bukan membuat hidup kita selalu nyaman. Ia ingin memberikan kepada kita hati yang mengenalnya. Dan kalau melalui jalan yang pahit hati kita bisa menjadi semakin dekat dengan Tuhan, mungkin jalan itu tidak seburuk yang kita kira. Mungkin itu jalan berkat. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, adakah pengalaman pahit yang setelah kita lihat kembali ternyata justru dipakai Tuhan untuk membentuk dan mendekatkan kita kepadanya? Yang kedua, ketika firman Tuhan menegur dan terasa tidak nyaman, apakah kita bersedia mendengarnya atau hanya mencari perkataan yang sesuai dengan keinginan-keinginan kita saja? Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang mau mendengar dan mengenal-Mu. Ampuni kami ketika kami hanya mencari firman yang menyenangkan hati dan menolak teguran-Mu. Ajarlah kami percaya bahwa melalui bahkan pengalaman yang pahit, Engkau tetap bekerja membentuk dan membawa kami semakin dekat kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.
2: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: Denny bangun. Ayo bangun Denny, udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah kakak, sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih kok tidur lagi, itu loh dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam, bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita, supaya mempererat kerjasama antar masyarakat, terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Selamat malam sahabat dimanapun sahabat berada di malam hari ini. Mari bersama-sama kita mengakhiri aktivitas kita pada hari ini, mengucap syukur atas setiap yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apapun yang terjadi pada hari ini merupakan hal yang terindah, yang terbaik untuk pembelajaran kehidupan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini telah menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini dari pagi hingga malam ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap hal-hal yang terjadi yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Semuanya baik adanya. Kami bersyukur karena semua itu bukti dari cinta yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan yang sudah menyertai siaran pada hari ini dari awal pagi tadi hingga malam hari ini. Tuhan telah menyertai setiap program-program yang telah berjalan. Kiranya program-program yang telah berjalan ini boleh menjadi berkat dan sukacita bagi sahabat dimanapun mereka berada. Terima kasih juga untuk setiap hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan juga akan melindungi, memberikan berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Dan kiranya berkat Tuhan tak pernah habis untuk setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat, mengakhiri aktivitas kami pada hari ini, serta istirahat malam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus, kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Iktus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Iktus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Selasa pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Selasa 22 September 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Sungguh Allah yang kami muliakan, yang kami tinggikan, sungguh alangkah baiknya pagi hari ini kami boleh bersama-sama menemani sahabat Iktus dalam siaran pagi hari ini. Engkau yang akan melindungi kami dalam siaran pagi, sore hingga malam nanti. Kami berdoa untuk kelancaran siaran hari ini. Tuhan yang akan melindungi, jauhkan dari pemadaman listrik, jauhkan dari gangguan-gangguan. Berkati setiap anak-anakmu yang akan bertugas di hari ini. Kiranya firman ataupun pujian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

11 ayat pertama sampai 23. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, "Dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Seperti halnya pada waktu ini." Lalu jawabku, "Begitulah hendaknya ya Tuhan." Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Sampai kepada waktu ini, aku memperingatkan mereka terus-menerus. Dengarkanlah suaraku. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya. Melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firmanku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjianku yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tetapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda. Dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem, demikian banyaknya misbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini, dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka. Sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkah nasar-nasar dan daging yang suci melewatkan malapetaka daripadamu, sehingga
sehingga kemudian engkau dapat beria-ria. Pohon zaitun yang rimbun elok dipandang mata. Pernah Tuhan menamai engkau, tetapi dengan bunyi keributan yang hebat, Ia menyalakan api pada daun-daunnya, sehingga ranting-rantingnya terbakar. Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh, telah menentukan malapetaka atasmu, karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda, untuk menimbulkan sakit hatiku dengan membakar korban kepada Baal. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Sebab itu, beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernebuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang. Anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi, selamat bertemu lagi di hari yang sangat istimewa ini. Kita rasakan anugerah Tuhan yang luar biasa dan kita boleh beristirahat semalam dan pagi hari ini kita bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga bertepatan hari ini. Ya, selamat pagi semuanya. Mari kita bersyukur untuk setiap waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa memanfaatkan waktu yang baik ini. Biarkanlah kita tetap terus memiliki sikap positif sepanjang hari dan kemudian hari, dan akan menjadi hari terbaik dalam hidup kita. Mari sahabat sekalian, kita sambut suasana pagi hari ini dengan pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat semuanya.

Untuk setiap pagi yang baru, biarlah kita ada aliran cinta, biarlah ada cahaya kebahagiaan di segala arah. Halo sahabat Itus, dimanapun sahabat berada, selamat pagi. Biarlah kita menikmati kehangatan sang mentari di hari ini. Mari sahabat sekalian, kita nikmati suasana pagi hari ini.

0: Ya, sama sekalian, itulah tadi beberapa pujian untuk menemani sahabat semua dalam kabar baik, dan kita akan segera jelang firman untuk Anda pagi hari ini.
1: Saya percaya ada sukacita.

Shalom sahabat Iktus yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali bertemu dengan saya Ibu Tri Astuti. Kita akan sama-sama dikuatkan, disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan sama-sama tunduk di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi dan selalu mengasihi kami. Saat ini Tuhan kami datang menghadap hadirat-Mu, kami mengucap syukur. Karena kami tahu kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang terus ada buat kami dan menyertai seluruh perjalanan hidup kami. Saat ini Tuhan kami rindu untuk kembali dikuatkan dan disegarkan di tengah kepenatan kami, di tengah begitu banyaknya pergumulan dalam hidup kami, di tengah sukacita kami. Kami perlu Engkau Tuhan untuk kami terus boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup semakin hari semakin serupa dengan gambar-Mu. Kami menyerahkan waktu ini, jam pemberitaan firman-Mu dalam kuasa tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau limpahkan hikmat-Mu untuk setiap kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan kehidupan kami, jam pemberitaan firman-Mu ke dalam kuasa tangan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat Iktus yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah masuk di bulan, bahkan di akhir bulan September. Tidak terasa juga 2026 bisa kita lalui sampai bulan yang ke-9. Dan sebentar kita juga akan masuk, bahkan minggu depan kita sudah akan masuk ke bulan yang ke-10. Rasanya kita akan segera mengakhiri 2026. Mungkin ada di antara saudara yang berpikir, ya akhirnya selesai juga. Ya akhirnya hampir kita mengakhiri 2026. Tetapi ketika kita berjalan di 2026, mungkin ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya yang membutuhkan keberanian untuk kita tetap bisa bertahan di tengah segala pergumulan dan persoalan yang sedang kita hadapi. Bahkan mungkin hari ini saudara sedang berkata bahwa sekarang pun Bu, saya ini masih butuh yang namanya keberanian untuk tetap tinggal, untuk tetap ada di dalam pelayanan ini, di dalam keluarga ini, di dalam pekerjaan ini. Saudara, ada banyak alasan ketika kita ada di dalam pergumulan kita. Atau bahkan mungkin saudara saat ini sedang mengalami sakit yang saudara berkata rasanya udah capek, udah lelah dengan pengobatan-pengobatan ini. Apa yang mesti aku lakukan? Apa yang mesti aku pengen rasanya menyelesaikan semuanya ini? Saudara, bagian kehidupan kita, bagian kita adalah menyelesaikan tugas tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan buat kita. Orang seringkali berkata dengan finishing well, mengakhiri dengan baik. Bukan kita mengakhiri, kita sendiri yang mau, tetapi Tuhan yang punya kendali atas hidup kita. Karena kita percaya, seberat apapun perjalanan hidup saudara dan saya, katakanlah lembah sekalipun, Tuhan ada buat saudara dan saya. Ulangan 31 ayat yang ke-6 berkata buat kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita membaca ayat ini dan kita melihat dari kalimat terakhir, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Maka pertanyaan kita, mengapa saya harus tetap bertahan di sini? Kenapa saya harus ada di sini? Itu tidak akan lagi keluar dari mulut kita. Karena apa, saudara? Karena kita tahu semua perjalanan hidup kita ini Tuhan punya rencana atas hidup saudara dan saya. Bahkan saat ini ketika saudara dan saya ada di dalam pergumulan-pergumulan kita, Allah tidak meninggalkan kita, saudara. Hari ini lewat Ulangan 31 ayat 6 kita belajar, saudara, bahwa keberanian untuk tetap tinggal itu bukan keberanian yang lahir dari kekuatan kita sendiri, melainkan dari kesadaran bahwa Tuhan berjalan menyertai kita. Maka tema dari khotbah ini saya beri tema saudara, keberanian untuk tetap tinggal. Tinggal di mana? Di mana Tuhan menempatkan saudara dan saya. Kita tetap ada di mana Tuhan menempatkan kita.
Bukan protes karena apa, saudara. Tuhan kok gak nyaman, Tuhan kok gak enak, Tuhan kok seperti ini yang harus aku alami. Gak lagi sungut-sungut yang keluar dari mulut kita, saudara. Tapi kita tahu bahwa Allah menyertai kita sehingga ada keberanian di dalam diri kita untuk mengambil keputusan. Yes, aku tetap di sini bersama Yesus. Aku tetap menjalani kehidupanku bersama Yesus. Aku tetap melewati mungkin segala sekarang ini sebuah lembah atau mungkin saudara berkata padang gurun. Tapi aku percaya karena kitab ini berkata, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Tuhan tidak melihat dari atas, tidak cuma lihat saudara. Tapi Tuhan berjalan menyertai saudara. Fondasi kebenaran kita untuk tetap tinggal, untuk tetap ada di masa atau di situasi saat ini. Bukan karena gak ada bahaya, saudara. Bukan karena gak ada risiko. Tetapi karena ada Tuhan yang berjalan menyertai kita. Di season ini, di musim ini, mungkin kita tahu bahwa akan ada banyak bahaya. Tapi kita tetap ada dan tidak mengambil keputusan-keputusan yang salah. Karena apa? Karena Tuhan ada berjalan menyertai kita. Kata kuatkan dan teguhkan hatimu dipakai kata azak, kata kuatkan. Itu kata menguatkan, meneguhkan, berpegang teguh. Kata teguhkanlah dipakai kata amas, saudara. Berarti memberanikan diri, menetapkan hati. Dikatakan dengan kata memberanikan diri. Sebenarnya berani apa enggak? Mungkin kita gak berani, saudara, ngadepi ini. Aduh, besar sekali risikonya. Wow, ini kayaknya ini gak sanggup. Tapi kita ini memberanikan diri. Karena kita tahu janji Tuhan, ya dan amin. Dia tidak akan membiarkan engkau sendiri. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ini bukan sebuah perintah, saudara, untuk kita merasa kuat. Enggak, saudara. Dan bukan menjadikan kita untuk memilih, tetapi ini keberanian yang ada dalam diri kita merupakan satu keputusan bahwa kita berani karena kita tahu ada Tuhan bersama kita. Bukan keputusan atau bukan keberanian yang konyol gitu ya saudara, sesuka-suka kita sendiri, bukan. Tetapi sebuah keberanian untuk kita tetap ada melewati segala pergumulan kita karena kita punya Allah. Karena Allah tidak membiarkan kita. Karena Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Kata kunci yang kedua, jangan takut dan jangan gemetar. Kata yare di situ memang dipakai kata gentar, saudara. Mungkin jangan gentar. Ya. Kita ini gak boleh hancur, gak boleh lumpuh karena ketakutan kita. Kata gemetar itu, saudara. Gak boleh hancur, gak boleh lumpuh. Tapi kita memang punya satu keberanian untuk masuk dalam pertempuran ini. Seringkali ini juga dihadapi oleh anak-anak yang akan maju ujian. Rasanya itu gentar, takut, yang luar biasa. Tapi kan harus dihadapi, mau gak mau harus aku hadapi. Karena inilah penyelesaian dari studiku, sebuah ujian. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Kita gak akan pernah tahu ke depan kalau kita gak lewati ini. Kita gak akan pernah tahu dia Jehovah Jireh ketika kita tidak ada dalam pergumulan finansial kita. Kita gak akan pernah tahu dia sang Jehovah Rafa tanpa kita mengalami rasa sakit. Mungkin kita sedang mengalami sakit, tapi Tuhan Allah yang dahsyat itu, sang Jehovah Rafa, dia Allah penyembuh. Kadang ada yang bertanya, bu persoalannya, saya sudah berdoa sekian lama, tapi Tuhan gak kasih kesembuhan. Saudara, Allah kita ini Allah yang maha, maha kuasa. Untuk menyembuhkan dia bisa lakukan. Tapi semua dalam kehendaknya. Kalau kita tetap sudah berdoa tapi tetap belum ada kesembuhan, Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Bahkan lewat kelemahan kita, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Mungkin kita tetap ada di posisi kita saat ini. Tapi kita bisa melewatinya dengan sukacita. Kita bisa melewatinya dengan ucapan syukur. Itu pun berkat dan anugerah, saudara. Karena dia menyertai kita. Mungkin hari-hari ini di antara saudara, sahabat itu, engkau sedang mengalami berbagai-bagai pergumulan dan engkau sedang bertanya, sampai kapan pergumulan ini? Saudara berhenti untuk bertanya sampai kapan.
Tapi saudara mulai masukkan pikiran positif. Apapun yang terjadi dalam hidupku, asal engkau Tuhan berjalan bersamaku, cukup bagiku. Sehingga ketika kita melewati pergumulan demi pergumulan, masalah-masalah yang harus kita selesaikan, tetap ada sukacita dan damai sejahtera Kristus. Ini yang akan membuat kita, ini keberanian untuk ini adalah keberanian di mana kita yakin akan firman Tuhan, yakin akan kebenaran firman-Nya, saudaraku. Kita bisa melewati, sehingga kita gak hopeless, sehingga kita gak putus asa. Karena kita tahu bahwa rencana Tuhan itu rencana damai sejahtera. Kita gak akan pernah tahu perjalanan hidup kita nantinya. Tapi yang kita tahu Tuhan gak tinggalin kita. Kalau hari ini kita sedang mengalami berbagai-bagai pergumulan, ingatlah bahwa engkau berjalan bersama Yesus. Mungkin kau nangis, mungkin air matamu banyak keluar, tapi ingat, kau berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan engkau ada di kelemahanmu. Dia terus akan memegang engkau. Kalau engkau jatuh gak akan tergeletak, saudara. Karena tangan Tuhan menopang hidup kita. Sahabat itu yang terkasih, ketakutan-ketakutan ini seringkali membawa seseorang itu menyerah sebelum bertempur, saudara. Maka Musa berkata, jangan takut. Jangan menyerah pada ketakutan. Karena kunci yang ketiga dari ayat ini berkata, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ulangan 31 ayat 6 ini, kata kunci yang ketiga, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Kata berjalan dipakai kata holek yang menunjukkan tindakan yang berkelanjutan, saudara. Jadi Tuhan hadir bukan sebagai penonton. Tetapi ini penyertaannya itu aktif, saudara. Terus menuntun, melindungi. Tuhan berjalan bersama saudara. Mungkin saat ini saudara berkata, iya Tuhan, tapi aku ini udah lelah, capek. Saudara, yuk lekat, gantung sama Tuhan. Ya, gantung sama Tuhan. Ada pujian kan, gandul Gusti. Yuk gantung sama Tuhan. Dia yang akan memberikan damai di dalam hatimu. Meskipun engkau juga tetap harus menghadapi pergumulanmu. Tapi beda, saudaraku. Saya juga punya pergumulan berat. Saya juga punya persoalan. Saya berkata dengan diri saya untuk saya berkata, yuk engkau selalu ada di dalam tangan Tuhan. Perjalananmu bukan sendiri, tapi bersama-sama dengan Tuhan. Lewati pergumulan ini. Lewati. Orang sering berkata dengan saya gini, Putri, enak ya, ibu ini anaknya udah selesai semua pendidikan, udah jadi dokter semua, woi seneng banget ya bu. Saya bilang orang melihat hasil kan di akhir. Dulu, mungkin ketika saya bicara dengan anak saya yang paling kecil ya, 25 tahun yang lalu, atau mungkin 20 tahun yang lalu ketika anak saya itu umurnya 5 tahun, saya gak akan pernah bisa tahu di tahun ini, saudara. Di umur dia yang ke-25. Ketika di umur dia 5 tahun yang ada adalah air mata. Yang ada adalah kesabaran yang terus dilatih. Yang adanya orang mencaci maki, orang terus untuk menghujat, membuli. Karena kondisi anak saya. Orang sering berkata, ini anak dididik apa enggak sih bu? Maksudnya dididik nyanyi nyembah apa enggak sih bu? Kok kalau diajak ke gereja enggak mau nyanyi nyembah? Anak kok enggak diajari kabu untuk duduk diam. Karena ketika dia di TK enggak bisa duduk diam, saudara. 2 menit hilang, udah pokoknya pergi. Masuknya di golongan anak yang memang istimewa, saudara. Angkanya pun angka-angka istimewa ketika dia masuk di SD dengan segala keterbatasannya. Angkanya ya do, re, mi, do, re, mi, do. Yang sekarang kali kalau saya khotbah kemanapun saya cerita tentang anak ini. Karena saya menyaksikan kemuliaan Tuhan nyata atas diri anak ini ketika kita mendampingi, ketika kami mendampingi anak ini. Saya bilang cukup Tuhan engkau bersama dengan aku melewati ini. Air mata iyalah saudara. Dia cari belajar begitu luar biasa, dia bilang sudah mam sudah ngerti. Sekian hari kemudian ulangan dibagi. Bukan angka yang seperti apa yang dia bilang di awal. Oh soalnya mudah banget mam, soalnya gamping mam, gampang banget. Dibagi saudara. Dapatnya 0. Saya seorang pendidik juga, saudara. Hati ini juga hancur. Pengennya marah ya pasti.
Tapi saya bilang, aku tahu Tuhan anak ini ada di keluarga kami. Karena Engkau punya rencana indah. Setidaknya saya tahu anak ini ada buat saya. Karena membentuk kesabaran saya. Membentuk pengendalian diri saya. Saya berkata, thank you Lord. Hari-hari ini saya mengucap syukur untuk anak yang paling akhir. Karena apa saudara? Karena saya bersyukur karena apa? Karena saya melihat cara Tuhan menolong dia begitu luar biasa. Penyertaan Tuhan itu sempurna saudara. Dari air mata yang begitu luar biasa, firman-Nya berkata air mata kita ini dia tampung di kirbat-Nya. Dan dia akan gantikan menjadi tari-tarian saudara. Sekarang ini ucapan syukur yang terus keluar dari mulut saya ketika saya melihat. Wow, cara Tuhan ya. Satu anak itu berhasil dalam didikan dan bentukan, dia sukses dalam pendidikannya. Satu lagi, Tuhan juga latih dan didik saya dengan keberadaan dan keterbatasannya dia. Kalau dia bisa lulus dari fakultas kedokteran dengan nilai yang membuat saya wow gitu ya saudara. IP saya saja kalah saudara. Dia yang tadinya dipandang sebelah mata, tapi ketika tetap tekun kita berkata bahwa kamu anak yang luar biasa, kamu anak yang dahsyat, kamu anak pemenang karena Tuhan yang sudah memberikannya dan Tuhan yang sudah membawa engkau lahir ke dunia ini. Tuhan yang merendah hidupmu, bersyukur terus. Sekalipun tetap air mata, saudara. Bertahun-tahun sampai dia sadar pendidikan itu baru ada di usia SMA. Saudara. 17 tahun kalau saya boleh berkata untuk melihat dia mau nyanyi, nyembah, mau melayani, 17 tahun juga itu air mata mengalir. Tapi semua Tuhan gantikan dengan luar biasa, saudara. Anak ini lulus fakultas kedokteran, anak ini lulus MTH-nya, anak ini sekarang sudah bekerja, anak ini boleh melayani Tuhan. Saudara, satu hal yang membuat apa ya, saudara, membuat saya kembali untuk mengingat ayat ini, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ketika saya flashback di 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu saat mendampingi anak ini. Wow, saya sadar ayat ini merema dalam hidup saya untuk berkata, apapun yang kau lewati nak, percaya bahwa penyertaanku sempurna atas hidupmu. Jadi kalau kita berani untuk tetap ada di dalam Tuhan, tidak menyerah, karena kita tahu Tuhan itu selalu menyertai kita. Kita harus punya iman yang kuat saudara, ketika berjalan melewati jalan panjang kalau saya bilang. Kita kan gak pernah tahu dia akan seperti apa. Tapi kita punya iman bahwa Tuhan itu merancangkan hal yang baik saudara. Bukan rancangan kecelakaan, hal yang baik. Pasti ketika kita mau memberi diri untuk melayani. Melayani anak-anak, melayani keluarga, melayani dalam pekerjaan. Tuhan memberikan yang terbaik saudara. Ada keteguhan iman. Mungkin saat ini saudara sedang berusaha dengan dagang saudara. Setia dah, tekun setia. Pada akhirnya juga akan ada sukacita-sukacita yang luar biasa. Mungkin bukan hadiah yang wow, yang gede gitu ya saudara. Tetapi ada sukacita di tengah berkat-berkat yang berkat harian gitu ya saudara. Tubuh yang sehat, sukacita yang ada, senyum anak-anak, senyum istri, suami. Itu sudah berkat saudara. Karena apa? Karena kita punya iman yang terus ada di dalam Tuhan. Kehadiran kita ini juga yang dimana kita sedang hadapi pergumulan, kita tetap setia dengan Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa Allah yang mengasihi kita itu terus hadir dalam keluarga kita, saudaraku. Yuk, saudara, punya iman yang kuat. Kata kunci yang keempat, yang terakhir, saudara. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kata tidak akan membiarkan engkau dipakai kata rapah, berarti enggak melepaskan. Tidak membiarkan engkau jatuh. Tidak menelantarkan engkau. Ini janjinya. Tuhan tidak akan melepaskan pegangan tangannya. Maka saudara, kita harus ada di tengah penderitaan kita pun kita tahu bahwa Allah ada bersama dengan kita. Dan seringkali kita nyanyi, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Enggak ada, saudara. Ya kan? Yuk tetap ada dalam proses Tuhan dan mengucap syukur. Apapun prosesmu hari ini, apapun musim hidupmu hari ini, tetap bersyukur. Cukup kasih karunia Tuhan bagi kita, saudara. Mungkin hari ini engkau suami istri yang hubungan suami istrimu tidak baik, atau mungkin kurang baik, atau sedang ada kesalahpahaman, tetap bersyukur. Doakan istrimu, doakan suamimu.
Bu, kenapa persoalan ini gak selesai-selesai? Jangan tanya kapan selesainya. Tapi terus lakukan bagianmu. Engkau suami, lakukan bagianmu suami. Alkitab mengajar kita bagaimana menjadi suami. Mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Kasih yang agapau, kasih yang tidak menuntut balas. Istri, engkau mengasihi suamimu. Engkau tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Lakukan bagianmu. Engkau anak-anak, engkau menghormati orang tuamu. Engkau bukan menjadi orang pemberontak. Karena berkat itu turun daripada, mengalir daripada orang tuamu. Engkau lakukan bagianmu. Bertahanlah dalam proses. Dan ingat, engkau dipanggil Tuhan jadi apa? Engkau jadi suami, engkau jadi istri, engkau jadi anak. Atau dalam profesimu, engkau jadi dokter, engkau jadi insinyur, engkau jadi guru. Lakukan itu seperti untuk Tuhan. Karena firman-Nya berkata, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Lakukan serah. Sahabat itu yang terkasih, keberanian itu bukan tentang kita mencapai sukses kita. Tetapi tentang bagaimana kita tinggal di masa-masa sulit kita. Tetap ada di masa sulit kita, itulah keberanian yang luar biasa di dalam Tuhan. Mari sahabat itu, apapun musim hidupmu, tetap bersyukur. Karena Tuhan yang menyertai engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi firman-Nya berkata buat kita, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan ada buat saudara dan saya. Haleluya.

Mari kita tunduk dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau terus ada buat kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang dahsyat. Apapun musim hidup kami saat ini, satu yang kami tahu, Engkau Tuhan yang tidak membiarkan kami sendiri. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa buat sahabat-sahabat Iktus, berkat-Mu mengalir atas mereka semua Tuhan. Pergumulan yang saat ini dihadapi, kami percaya Engkau Tuhan yang akan membuat jalan keluar. Saat tiada jalan, Engkau sanggup buka jalan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu pun turun atas radio ini sehingga boleh menjadi berkat sampai banyak orang mengenal Engkau dan mendengar tentang Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu pun mengiringi anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan dalam radio Iktus ini, sehingga mereka boleh terus mewartakan Injil kebenaran-Mu melalui siaran dalam radio ini. Terima kasih Bapa. Segala ucapan syukur kami naikkan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus yang pegang kendali atas hidup kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi. Selamat menikmati sang mentari. Mentari pagi ini adalah bukti penyertaannya. Berkat juga adalah buah kebaikannya. Nafas hidup adalah bukti kasihnya. Selamat pagi. Selamat bertemu lagi di pagi hari ini. Apa kabarnya sahabat semuanya? Sehat selalu, bahagia selalu. Pagi-pagi saya meluncur ke ruangan sahabat semuanya lewat 96.5 FM itu sahabat Anda. Satu kebaikan setiap hari, tersenyumlah walaupun keadaan membuat sulit untuk tersenyum. Karena saat tersenyum semua akan terasa lebih mudah. Selamat pagi semuanya, good morning. Kita ketemu lagi di Happy Birthday. Hari ini 23 September 2026. Segera menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun, yang berhari jadi hari ini ya. Mari sahabat semuanya, kita nikmati sinar mentari memeluk dunia, seperti senyum memeluk damai, seperti cinta yang memeluk kebahagiaan. Begitulah kiranya kasih Kristus memeluk nurani hati sahabat semuanya. Yuk, kita nikmati dulu pujian untuk sahabat semuanya di Happy Birthday hari ini 23 September 2026.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat sekalian, sudah kita buka lewat puji-pujian untuk menyambut usia baru sahabat-sahabat semuanya. Hari ini 22 September cukup banyak ya, tapi pasti masih semakin banyak untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini 22 September. Nah, diucapkan selamat ulang tahun, Tuhan senantiasa memberkati setiap langkah hidup sahabat, memberikan kesehatan dan limpahan sukacita. Ini di awal-awal ini sahabat-sahabat Iktus yang sudah tercatat di buku ulang tahun kami, jadi sudah cukup lama ya selalu disapa setiap tahunnya. Ada Ibu Maria Soekarni di Jalan Abdul Rahman Saleh. Selamat pagi, menyapa pagi hari ini usia berapa Ibu? Nah, senang sekali ya dengan usia yang baru. Tuhan senantiasa memberkati Ibu dalam perjalanan kehidupannya. Banyak sekali rintangan, banyak sekali godaan, tetapi karena kita percaya, Ibu percaya Tuhan selalu menolong ya. Ada Bapak Hizkia Yusar Bambang Wijaya di Sunan Kudus, Kota Kudus. Jauh loh ini ya, tapi jangan khawatir, itu sih bisa diterima di sana. Kemudian Bapak Mokhawen di Cakrawala, selamat pagi. Saya sapa ulang tahun yang keberapa? Ibu Subyantati di Cangkiran. Selamat ulang tahun juga, pagi-pagi saya meluncur loh, ada sapaan dari 96.5 FM itu sahabat Anda. Ibu Eni Setianingse di Sinar Waluyo, ada Ibu Foni di Kiai Saleh, juga Bapak Peter Christian Darmawan di Lusi Para. Happy birthday. Bertambah usia sahabat menjadi tanda semakin bertambahnya iman dan juga kasih di dalam Kristus. Ini para senior, selamat membagikan kebaikan, selamat membagikan suri teladannya, pengalamannya yang baik dibagikan kepada kita-kita yang muda. Weh, yang muda ya. Ada Ibu Maria Soekarni, Bapak Hizkia, Bapak Mokhawen, Ibu Subyantati, Ibu Eni Setyaningsi, Ibu Foni dan juga Bapak Peter Christian Darmawan di Lusi Para. Dan sahabat Iktus yang berulang tahun hari ini, selamat ulang tahun semuanya. Tuhan akan membimbing sahabat semuanya dan menguatkan sahabat. Kiranya hidup sahabat selalu.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Baik, sahabat sekalian, sudah menyapa untuk Bapak Ibu para senior nih ya. Pagi-pagi sudah saya sapa. Masih juga ini ada sahabat Itus, Bapak Suripto yang berulang tahun hari ini 22 September. Diucapkan selamat ulang tahun juga untuk Bapak Agus Sulistiono di Emplasemen Poncol. Dan juga saudari Christine Dewi Adriati di Layur Selatan Ungaran. Selamat pagi, selamat ulang tahun, diberkati selalu saudari Graciana Budi Hartuti di Pleburan Raya. Kemudian Ibu Edi Prayetno di Beruang Raya, Ibu Tati di Getsemani, saudari Silvia Sugianto hari ini. Impian sahabat menjadi nyata dalam usia yang baru. Tuhan mengasihi sahabat untuk mengangkat segala beban. Hari ini mungkin masih banyak beban yang sahabat pikirkan ya. Tuhan akan selalu menolong sahabat dengan berdoa, semakin rajin ke gereja, selalu berharap sepenuhnya ya. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya ada kekayaan serta hormat. Happy birthday. Semoga sehat selalu dan berlimpah berkat, amin. Untuk Bapak Suripto, Bapak Agus Sulistiono, saudari Christine Dewi, saudari Graciana Budi, Ibu Edi Prayitno, Ibu Tati, saudari Silvia Sugianto. Ada salam nih dari sahabat Itus untuk diucapkan selamat ulang tahun buat sahabat-sahabat Itus yang hari ini 22 September merayakan hari ulang tahunnya. Terima kasih ya yang sudah selalu bergabung bersama Itusnya. Dan salam hangat buat sahabat Itus yang belum tercatat ya. Oke, jangan biarkan apapun menghalangi kebahagiaan sahabat hari ini ya. Nikmati sepenuhnya dan selalu dalam genggaman tangan Tuhan ya. Yang masih studi, yang masih belajar, yang masih kanak-kanak, yang masih duduk di bangku sekolah, semangat selalu. Jadilah anak yang baik, anak yang pintar ya. Baik, kita kembali lagi menikmati pujian untuk sahabat semuanya di Happy Birthday.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Ah, absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM, Ictus sahabat Anda.
4: Masih menemani sahabat semuanya di happy birthday hari ini ya. Ulang tahun yang keberapa nih sahabat-sahabat Ictus? Yuk saya sapa kembali. Kiranya sahabat-sahabat semuanya dalam lindungan Tuhan dan bisa bertemu perayaan ulang tahun. Doa terbaik untuk sahabat-sahabat semuanya ya. Nah, di ulang tahun ini Tuhan selalu membukakan dan menghargai keajaiban tangannya dalam hidup sahabat ya. Kiranya saat ini yang merindukan pasangan hidup, merindukan anak, merindukan sesuatu yang sudah dirindukan cukup lama, mungkin juga kesembuhan dari sakit penyakit, Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doa sahabat ya. Lanjut lagi, 22 September menjadi hari yang sangat spesial ya untuk saudari Cindy di Turangga. Diucapkan selamat ulang tahun, hari ini ulang tahun yang keberapa. Ada Ibu Pramono di Perumda Kendal. Diucapkan juga untuk Ibu Esther Supriyadi di Lemah Mendak Mijen. Selamat ulang tahun Ibu Yordi Ada Mahendra di Kopeng. Diucapkan juga untuk Insinyur Marten Tahapari di Tanah Mas. Dengar panggil-panggil Eri pagi hari ini ya. Halo-halo Ibu Yuni di Pondok Raden Patah. Senang bisa menyapa sahabat-sahabat di usia yang baru. Kiranya hidup sahabat senantiasa berlimpah rezeki serta kebahagiaan. Tuhan memberkati setiap usaha, kelancaran, studi dalam kekeluargaan, kesehatan ya. Sahabat Cindy, juga Ibu Pramono, Ibu Esther Supriyadi, Ibu Yordi Ada Mahendra, Insinyur Marten Tahapari dan juga Ibu Yuni. Banyak sekali ibu-ibu dan bapak-bapak dan sahabat Ictus yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya. Jauh di mata, dekat di hati, jangan khawatir. Bersama Ictusnya, bisa dengerin Ictusnya lewat aplikasi Play Store. Bisa juga lewat Ictus FM Streaming. Pokoknya mudah banget dengerin Ictusnya ya. Selamat ulang tahun, selamat masuk usia baru. Berlimpah berkat, sehat selalu. Penyertaan Tuhan semakin melingkupi sahabat ya. Tuhan yang akan memakai sahabat lebih hebat lagi untuk kemuliaan namanya. Selamat ulang tahun. Yuk. Kembali menyapa untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun dan belum disapa namanya, pasti banyak yang tunjuk jari nih ya. Saya belum pernah disapa katanya. Ayo gabung. Bisa kirimkan nama dan hari ulang tahun sahabat di WhatsApp-nya itu 081-745-0596. Gimana? Seru kan? Disapa namanya, dibingkiskan lagu, dihadiahkan lagu. Oke, gimana? Setuju? Ayo kembali lagi. Kita nikmati pujian untuk sahabat semuanya di Happy

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Ayo Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo Pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
8: Nobo Idol, simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju dan hidup kita semakin

Baik, sahabat sekalian, kembali lagi Eri menyapa sahabat-sahabat masih di 96.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Oke, sahabat sekalian, senang sekali bisa menyambut sahabat di usia yang baru ya. Tuhan membuka pintu-pintu baru, memberikan hikmat, membimbing langkah-langkah sahabat ke arah yang benar. Masih banyak sahabat itu yang belum saya sapa. Selanjutnya, tunggu dulu nih ya. Halo Ibu Naryo di Demak, selamat pagi. Menyapa Ibu yang berulang tahun hari ini, masak apa pagi-pagi? Sudah sampai juga lo ke Demak saya nih ya. Ada Bapak Harta di Suroyo di Puspawarno. Juga saudari Rahel Wahyu Setianingrum di Semarang. Ini ulang tahun pernikahan Bapak Suyatno dan Ibu Sisilia. Ulang tahun pernikahan langgeng terus bahagia selalu bersama dengan anak-anak, cucu, menantu dan juga keluarga dekat di lingkungan sekitar menjadi berkat. Kemudian saudari Konianti di Gria Asri, salam hangat diucapkan selamat ulang tahun. Kiranya sahabat semuanya menjadi saluran berkat yang berlimpah bagi banyak orang. Dan sahabat hidupnya dipenuhi dengan sukacita yang hanya dapat ditemukan dalam hadiratnya ya. Selamat ulang tahun pagi-pagi menyapa sahabat-sahabat semuanya di hari ulang tahun hari ini. Ibu Naryo, Bapak Hartadi, saudari Rahel, kemudian Bapak Suyatno dan Ibu Sisilia dan saudari Konianti diucapkan selamat ulang tahun. Saya berharap kiranya sahabat semuanya berpeluk kebahagiaan, selalu berpeluk kepada sahabat semuanya. Kesehatan menyelimuti diri sahabat, jadilah menjadi pribadi yang bijak, takut akan Tuhan, serta menjadi pribadi yang berguna. Tuhan senantiasa bersama sahabat ya. Nah, hampir 60 menit Eri menemani sahabat semuanya di Happy Birthday hari ini 22 September 2026. Gimana sahabat semuanya? Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Bertumbuh dalam iman pengharapan akan Yesus ya. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya. Jangan lupa follow IG-nya itu.

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Sahabatikus, judul wisdom saat ini adalah keluar dari perlindungan Tuhan. Sahabat, sejak saya mengerti kebenaran tentang kesehatan dan kesembuhan ilahi, satu-satunya peluang untuk iblis menjamah saya adalah lewat sakit penyakit, hanyalah ketika saya keluar dari perlindungan Tuhan. Padahal saya tidak berbohong atau mencuri kemuliaan Tuhan. Saya hanya tidak menurut apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam pelayanan. Karena itu saya segera bertobat dan kembali ke jalur yang benar. Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Seringkali kita